0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Entah kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam berapa nih? Jam 6 hingga di jam 8. Dan saat ini Lania masih di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dan Lania juga ditemani sama denatur kita yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, langsung kembali lagi nih membacakan atensi dari sahabat Setara yang mungkin sudah menunggu ingin dibaca. Jadi Lania mau bacain atensi nih. Ada dari Bapak Suripto Ito nih. Selamat pagi Mbak Uni dari Suripto di Purwakarta. Mau kirim salamnya buat Mama Putri, Mbok Ayo Ronta, terus ada Mama Bintang, Bunda Hanung, Pak Jamal, Pak Daryono, Pak Hamami, dan buat Mbak Uninya selamat bertugas ya dan terima kasih. Terima kasih kembali, dan di atasnya lagi juga disusul sama Bapak Suripto Ito. Oh, sebelum kita ke Bapak Suripto, ada dari Pak Hamam nih, mari kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Mbak Lania. Waalaikumsalam. Good morning kembali. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini yang dingin ini? Alhamdulillah sehat selalu ini. Semoga sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongkok minta lagu kenangannya, Layu Sebelum Berkembang dari Mupet. Mupet ya. Dan salam-salamnya buat Pak Rituan, Pak Sadiq, Pak Abinion, sama dikasih Ayah Idirha, Pak Suripto Ito, Pak Jamal, Butitin, Mama Cemplon, Mak Izi, dan Pak Daryono, Pak Kasmuri, Mama Bintang, Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Mines, Mbak Runta, terus ada Mbak Mega, semoga sehat selalu katanya. Oke, amin. Buat Mbak Lanianya jangan lupa sarapannya. Terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi juga disusul sama Bapak Suprayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali. So, Bapak Suripto, ini adalah apa ya? Di Sintang hadir. Wah, Lania baru tahu nih ada desa namanya Sintang ya. Sintang ini mana ini? Purbalingga, Banyumas, apa mana nih? Terus katanya salamnya buat Kang Ridwa di Jakarta, Mama Putri, dan salam ke sedulur lewat Setara FM yang selalu di hati. Dan lagunya bunyikan suara hati OB Mesa. Oke. Di Playa. Oke, baik. Selamat bertugas Mbak Lania, sukses selalu ya, amin ya robbal alamin. Oke, dari atasnya lagi juga disul sama Bapak Soma dikasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Selamat pagi Mbak Nia, selamat pagi kembali. Soma dikasih di Kata Negara hadir di Tembang Kenangannya nih, dan minta lagunya Senandung Rindu dari Mega Selvia. Oke, dan salam-salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Bu Runta, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mak Ezidan, Pak Rituan, Pak Jumadi, Pak Kasmuri, Abi Neon, Seni Filan, Mas Hamami, Mas Ari, Mas Herman, Mas Jamal, dan Mas Jetun, Mas Beraling Saputra, dan semua sahabat Setara selamat pagi. Dan buat Mbak Nianya selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih kembali. Oke, berarti udah 4 atensi yang Lania baca ini. Ada dari Sobat dikasih, ada Bapak Suripto Ito, terus ada Pak Hamam, terus ada siapa lagi nih, Bapak Suprayitno. Dan langsung aja nih 3 latensi ini Lania mau gelirkan satu per satu. Oke, ada lagu requestannya dari siapa ya, requestannya dari Pak Hamam nih dengan judulnya Layu Sebelum Berkembang. Waduh, langsung aja yuk kita gelirkan karena waktunya sudah mulai mepet. Oke, langsung aja yuk, Layu Sebelum Berkembang. Cus, selamat menikmati.

0: Pritama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
0: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Pritama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
0: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Pritama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pritama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
0: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Pritama. Pritama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Pritama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Pritama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: bersama Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah selesai, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8. Tapi teman-teman tetap stay tune ya, karena mungkin habis ini akan bersama Mbak Uni, karena Lania sudah sampai sini saja, karena Lania mau ada kunjungan ya teman-teman. Dan mungkin masih ada atensi yang tidak dibaca, jadi mohon maaf lahir dan batin ya sahabat Setara. Tetap stay tune tentunya di acaranya Setara Radio Banjarnegara yang berganti-ganti acara ya tentunya ya. Oke, dan Lania juga di sini ditemani sama donatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Waduh, dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Oke, Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Setara, kalau Lania masih banyak salahnya, mohon maaf lahir dan batin. Dan buat penutupan, Lania sudah siapin ada lagu Dia, Dia, Dia. Wah, lagu apa tuh? Oke, langsung aja yuk. Dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you soon buat minggu.

Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Selalu di hati.

0: arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata, gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu.

0: Madu, Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: sampai mati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
3: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangubar.
2: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
3: Iya betul.
2: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
3: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
2: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
3: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
2: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
3: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
2: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
3: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
2: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini, langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
3: Jaraknya itu gak cepet ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
2: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
3: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya
2: dan tentunya sudah ber BPOM begitu ya mas ya?
3: Iya betul.
2: Terima kasih Mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
4: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik, Bapak. Ya, terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
3: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: biasa.
1: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Curanmor, pencurian sepeda motor.
3: Salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Agie, Miss Mbak.

0: dipercaya temenan. Wong ngene nyambut gawe, mangkat esuk jam 5 siki jam 2 bengi kok ngurung balik. Lah ngapa ye ngapa ye ye? Kecurigae ye perlu dicurigae ye. Oh barik lebang lebang lebang. Dodok-dodok lawangnya nanti ambrol. Ayo mene, bojo kan jaga lawang. Jam loro esuk ki, jam loro esuk. Ngapa ge ngapa? Kapanane geng kau bali? Wis tak sediak na bebekan rica karo lombok pokoknya. Wis men ngono jorna. Kaya nih kie. Pokoknya urung kato nih ngambunnya wis gudul ngumah ke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama aku ini ya pak.
1: Nyong iya lah. Bepali. Boksingan na masalah-masalahnya sendiri ke baka priwe. Masa karo bojone dewe kelalen.
0: Oh, apakah bojoko? Geng, boksingan berjenengnya bojo. Telur aku di kelantang aja kie. Izinnya kur-kur jaga lawang tok. Kan gak ada lunga ki jam 5 esok. Kayak jam lorong. Nanti harap gagat esok kurung bali. Tapi beri pada ngapa cari. Kayak mesti kie mampir kie maring ini pacari kie mesti. Pacaran maning kie mesti kie.
1: Eh, sing sabar sayangku. Aja geri-geri kaya ku kaya wong lanang Bali kesel-kesel sedina kerja 24 jam per sasat gua ngempani sapa, gua nyeneng sapa, gua nyeneng nekoe sepasih kerja ku sih ngering kecintai
0: orang andel lana percaya anak mau kerja-kerja kok ngandai ya bene kaya mesti pacaran maning ya kaya mesti ya pacaran maning ya mesti ya berani kelamini, tujuli
1: maksudnya kalau ngebedok apa jadi gara kenapa jangan pake krimi eh, gak jadi kesel lagi kayaknya buat gawet Daur, kok malah mau ngajak aja kucu-lucu yang kok sabar engkau tekuculing, kok lambi tekuculing atas disit nyong yang ngerti nyong kayak kangen karo nyong tapi caranya juga
0: eh, sing bener ngomong ya kangen-kangen ke priwe sohir nyong kangen karo kue ya hah? Nggak sih kita curiga ya sih sering banget oh, anggar lunga-lunga Bali nih mesti esok kayak mesti ya bojo maning ya mesti ya paling orang yang dipacar maning ya ya dengan kelamin ya pokoknya ngerengkau nang kelambimu ana rambut wong wadon aja takon dosa kau ya terus terang bayang ngerupi suara cinta daripada main sembunyi-sembunyi kayak gaya
1: oh alah jahat gue bojo siji kok kayak kaya kabeh oh alah ceritanya ke cemburu wah wow. aja cemburu yang kemis jelas tidak akan berani menduakan ala-ala kaya koe gaya lumayan lu tuh menengguai lain baik gue soal mungkin yang ngoleh piano orang si jika ya kebanyakan ini bener gue orang tong-tong ngomong apa ngoleh liane
0: arep pesilat ya bocokku mulai arep pesilat arep mulai goroh ya arep mulai goroh ya kaya telang apa aja kaya nang kelambi kaya nang rambutnya siapa aja kaya nang kelambi rambutnya siapa aja kaya sing jelas untuk rambutmu sing jelas untuk rambutku kaya rambut semiran kaya rambutnya siapa jajal arep goroh ngono ya arep orang aku ngono ya
1: sabar disit

0: Sabar.
1: Sabar Ali Mozart. Nyong paling ora seneng ngerti kegek na. Nyong paling ora demen ngerti kegek na ya. Wis kena-kena ge. Nang kelambikan rambut-rambutnya siapa?
0: Ge sayangku.
1: Orang sayang-sayangan. Lagi panas ke hatiku. Panas ke hatiku. Panas.
0: Belum ke gawang enek-enek kelambine dulu. Gawang enek kelambine.
1: Ken, kelambine. Bebah nyong kan ngubah-ngubah na ya. Orang sudi nyong kan jadi tukang ngubah. Lambi terus mau pacaran ke rumah dong dia. Kon nyong sih kon ngubahin. Sorry temen ya, kayak rambutnya sapa kayak rambutnya sapa kayak nang kami ya.
0: Walah, Gusti Pangeran. Cemburu ya cemburu nih aja membabi celeng kayak gue bicaranya cemburu. Kayak rambutku dewek belum kayak padam bok kayak rambutnya kayak dijembreng kayak. Kayak padam bok orang rambutku kayak rambutku dewek.
1: Nyong tetap orang percaya. Orang percaya.
0: Kek, cemburu ya cemburu lah. Nyong kesel itu nih. Ngomong mandan sing mandan anak pengertian kalau wong lanang sedih namet kerja. Udah jadi kerja sekerja-kerjanya apa baik dilakoni. Mau ngoleh duit sing ake. Oh siapa ngokoe. Oh kata-kata domai kayak kia. Oh alah. Kira rambutku dewek.
1: Orang pokoknya orang andel pokoknya ke pacaran maning.
0: Misiki kayak baik. Angger percaya ya syukur orang yang ngono bodho-bodho karepmu kepriwe sikine dicemberoni seneng dicemberoni yang seneng ngatasé wong wadon cembur karo wong lanang kuwi berarti tanda cinta ning anggo jalan iki terlalu iki ora dadi iki kaya iki cembur sing terlalu iki jenenge
1: pokoknya masih panas ge panas kenyong panas atiku panas pokoknya ngesuk maning-maning angger janji bali lunga-lunga tak deleng konang kelambian rambutnya maning wis orang nana maaf kokoe mesti kowe selingkuh ya nang japa mesti kowe de pacar maning nang japa mesti kowe de bojo maning nang japa
0: ora papa wis ora papa dari dikitani bae ngesuk angger nyong bandikan ngendi-ngendi wis dari ngono diteliti ana rambutnya apa ora angger panjen kowe ana rambut maning berarti teka kone nyong pacaran maning nyong bojo maning. Wes iki karo nang metang. Kesel ya nyung. Kesel ngerti kesel.
1: Nek ya metang kopi tok tapi. Nane tong nang duit wis tuku. Nang turu, ngantuk. Langsung arep balik kerja nang kelambian rambutnya maning. Oh, cakar-cakar lo. Kerek-kerek ngono. Jajal bae.
0: Assalamualaikum pojoku tercinta.
1: Waalaikumsalam. Kira tak tahu nek. Balik asik. Kalau mampir.
0: Aja kaya gue. Nyong tadi selek kangen karo kowe.
1: Eh, mau disit. Gak kangen-kangenan. Dalam tujuh nih kami nek. Teliti.
0: Oh, ada deleng kelambiko. Ya, yeah. Isu apa kalana?

0: tadi kayak gue ya. Tadi kayak gue ya, Siki ya. Terlalu pandan, terlalu. Terlalu kali tadi wong lanang, terlalu.
1: Anapa maning? Anapa maning? Oh, anak yang bicaranya kayak gini nyebak kendak bayangnya, Nek. Dila-dila kesuk, dila-dila kesuk.
0: Arep-arep kesuk ke pilih, arep-arep kesuk ke pilih. Dua wong lanang sih, orang setia beberkas.
1: Orang setia ke pribeng, ha. Delok lambine, kelambine, kelambine apa anak? Anak rambutnya iki, anak rambutnya apa enggak? Nenyong mau pacaran mana ngerobong macet? Delong ki, delong, ha?
0: Justru gue ya, kebangetan, kebangetan, kebangetan, banget, kebangetan, kebangetan, kebangetan orang member, orang member. Aku kayak kurang ngepriwe, aku kurang ayu apa, jajan kurang ayu apa, kurang ayu apa, kurang ayu apa, kurang apa. Kuring lada nih kok, seperan-seperan udah dibawa macet.
1: Anapa maning, anapa maning? Kaya kelamin kok bersih, orang apa-apane, orang nana rambutnya.
0: Iya, kelambimu kue bersih, kelambimu bersih, orang nana rambutnya, orang nana apa-apane. Mulane kue nyongjan, laratiku panas hatiku. Wani-wani ini kue ya, pacaran kere bojok gundul kue ya.
1: Wanajan, Gusti Pangeran.
2: Curang Nol, pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal telukompapa Star Radio Banjarnegara selalu ningati sugeng siang sedaya panduan Star Radio Banjarnegara. Kepripun kabare sami sehat, mugi-mugi tansah pinirengan sehat nggih. Wonten siang niki undi kembali ngancani sahabat setara edisi tengah tanggal 11 wulan Juli 2016. Tepatnya di jam 11:15:46 waktu Sabtu saking kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Uni ngancani sahabat setara acaranipun teng campur sari sing buket mlaketaken jus margodes kranyas-kranyas. Ngancani dugi jam 12 mangke. Kangge sahabat setara sing stay tune wonten 93.4 badhe bergabung kalian Uni. Kangge request teman-teman campur sari langsung mohon bergabung wonten 08 22 31 70 wonten 08 22 31 70. Lan wonten acara campur sari dipun sponsori kalian Habu Top, obat herbal Romo Arab sing paling ngetop, terbuat saking bahan herbal alami aman boten menimbulkan efek samping. Sampun tersedia nggih wonten apotek terdekat serta tengkin resmi Star Radio Banjarnegara. Sambil lenggah sahabat setara bergabung wonten siang niki Uni kelirakan beberapa tembang sing tentune kangge ngancani sahabat setara ting siang niki. Wonten kelinci ucul saking Cici Sahita. Lajeng teng wingkinge wonten Hello Sayang saking Didi Kempot lan juga saking Arda kalian judulipun Tolong. Oke, langsung mawon dipun kelirakan setunggal demi setunggal.

0: Loh. Ini Habutop kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pak.
1: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
0: Pak, kok Habutopnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
1: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
0: Ya iyalah, Pak. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Papa minumnya 3 kapsul.
0: si Papa. Emang gak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa gak bahaya, Ta?
1: Ya, si Mama. Itu kan 100% herbal alami. Sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali. Kan Mama ngerasain sendiri.
0: Ngerasain apa?
1: Gimana mantapnya Papa setiap tempur.
0: Pantesan. Emang jos ya Habutop ini?
1: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Mah. Biar gak cepet habis.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Lah pesan-pesane Pak nggih para pendengar sing ben percaya kados niku kali Habutop niki.

0: keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Show Telkom Papasa Radio Banjarnegara selalu diingati bersama ni wonten campur sari simpukat belakataket jus margedes kranyas ngajani sahabat sara tugi jam kalewelas kalian teman-teman campur sari kangge pembuka sampun dipun gelirakan nggih wonten halo sayang lajeng wonten tulung lajeng wonten tulang tulung sanes aku minggat nggih. Teman-teman ibuan sampun tipun kelirakan kangge ngancani siangnya sahabat setara saya mungkin sudah mulai sibuk beraktivitas okay? Terus ada juga nih yang sedang menikmati weekend terakhir karena hari Senin sudah mulai pada sibuk nih sahabat setara. Jadi Sabtu Minggu ini menjadi last liburan panjang dan mempersiapkan diri di Senin memang udah harus mulai sibuk sekali. Mulai kembali bapak-bapak yang bakal diceramain istri-istrinya di pagi hari karena tidak bangun-bangun dan tidak membangunkan anaknya ya. Terus juga sudah mulai tuh para ibu-ibu keluar sungguh setiap pagi. Karena yang kesiangan dan lain sebagainya harus menyiapkan sarapan dan ini itu nih. Jadi semangat semuanya. Semoga besok di hari Senin benar-benar persiapannya udah matang. Dan semoga yang mungkin anaknya mulai sekolah di sekolah baru, ada yang habis liburan memang masih stay di sekolah situ ya. Dan juga apapun itu tentunya semoga diberikan kemudahan, kelancaran, kesabaran. Kangge sahabat setara, wonten acara nipun campur sari tipun sempat sari kalian habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Terbuat saking bahan herbal alami, aman buat menimbulkan efek samping nggih. Sampun tersedia wonten apotek terdekat serta tenggen semesta radio Banjarnegara. Dan habut top niki tentune sangat baik sekali kangge penderita asam urat, encok, nyeri sendi, stroke, diabetes, kanker, hipertensi, kolesterol, nggih senes-senesipun. Dan ini juga bisa kekebalan tubuh atau menjaga imun tubuh supaya tetap sehat. Lan Habutop sampun tersedia wonten apotek terdekat serta tenggen semistara radio Banjarnegara. Kangge kawasan Banjarnegara Purbalingga mboten perlu bingung kangge mendapatkan Habutop nggih. Yang mau COD bisa CO wonten akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Oke, kita pergi ke sing sampun bergabung melalui telepon kita sapa. Assalamualaikum Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadi tablaman arat nyanyi tembau nih.
0: Salam Ibu Mine.
1: Ya, gimana kabar?
0: Say, alhamdulillah. Ibu Minas kepripun kabar Ibu?

0: Sehat, terbangin pasar.
1: Alah, jangan semangatnya boleh pun.
0: Iya, Mbak Elsa.
1: Enggi, terbangin apa nih?
0: Aku minta itu. Ojo Sujono.
1: Ojo Sujono.
0: Kirim ke Mega, Rarunta. Mama Pelangi, Mama Bintang, Umi Kutu, Mbak Semblor, Siti. Ada nih, terus semuanya saja, si Mbak Monitor. Terus Mbak Santo, di Kutasari. Mbak Uni sih sehat.
1: Amin.
0: Lagunya tak tunggu.
1: Anggi, siap.
0: Kenawan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat-sehat kangge Ibu Mines nggih wonten Purbalingga. Dipun lanjut wonten Mama Putri. Assalamualaikum Habutop.
2: Waalaikumsalam Habutop. Apa kabar teman Arab yang lagi ngetop?
1: Top-top Pak.
2: Halo Mbak Ani.
1: Halo juga. Udah mangsane tidur siang? Ya? Alhamdulillah baik.
2: Belum tidur.
1: Siapa tahu udah ya.
2: Hari gini tidur siang, kasih yeah. Temen.
1: Ya mungkin kalau udah selesai semua kali tanggung tapi ya nunggu azan zuhur.
2: Iya, kalau tidur hari gini tuh nanti bangunnya tuh buyeng, mending nanti habis zuhur gitu.
1: Oh gitu, oke okay, baiklah.
2: Iya. Iya.
1: Lagunya apa?
3: Lagunya kicau mami.
1: Campur sari.
3: Rondo kempling.
1: Rondo kempling. Akeh rondo nang ngono.
3: Iya.
1: Alah Jan.
3: Salame buat Mama Cijar, Mama Belangi, Mama Bintang, Mama Cemplon, Mama Yanti, Mama Tini, Mama Tane, Mama Siti Maimona, Bunda Hana, Mama Siva, Mama Ihai, Mama Tine, Mama Cumadi, Pak Sama Dikasih, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sodik, Mas Santilan, Bang Dore, Pak Kasmure. Wes nyong lagi madang.
1: Aduh halo Putri. Olah nama-nama dari madang. Ya dong nama nih Put.
2: Ya madang mbak.
1: Mah. Emoh. Aduh si Putri. Oke baiklah Put.
2: Ya. Iya, salamnya nambah tadi buat Mama Mines. Sampai Mama Mines ya, urung ngelanjutnya urung ya?
1: Iya, Mama Mines.
2: Mbak Mama Mines, tok.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Oke, okay, lagunya ditunggu Mbak Uni.
1: Baik.
2: Buat Mbak Uni, semoga bahagia selalu, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sangat medok sekali ya untuk Putri. Oke, dibuat lanjut. Waduh, Bapak Pariyono bergabung ya. Disapa dulu sing telepon pokoknya lah. Assalamualaikum Habutop.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop Bupatir Paramuan Arab yang lagi ngetop Markoto.
1: Markoto, Bapak Pariyono di Wonosobo.
4: Aku di Parawati pun
1: Mbak Uni. Hai, alhamdulillah.
4: Teng riko nganu nggih, asrep banget nggih.
1: Banget, Pak. Teng riko mboten.
4: Sami.
1: Oh, sami.
4: Wonosobo nggih.
1: Oh, jelas.
4: Sami ya. Mawon teng mriki nggih, asrep banget nggih Mbak Uni.
1: Wonosobo Banjarnegara rasane ya rupa siji ademe.
4: Sami, iya nggih.
1: Nyuwun tembang napa niki Pak Pariyono?
4: Nyuwun tembange nembe rondo kempling kula rondo Banyuwangi mawon.
1: Rondo Banyuwangi ya.
4: Iya.
1: Yeah. Tapi barang kempling yeah. Ora apa-apa ya, Pak.
4: Kempling boten napa-napa nggih. Aduh. Meteng pancen mriki niki mriki wonten kathah duda.
1: Aduh, Jan wis pokoke duda dan ronde bertemu.
4: Pas nggih. Salamipun Mbak Uni.
1: Nggih, monggo.
4: Salamipun kagem Bunda Mines, kagem Mama Putri. Mama Yidan, Mama Cemplon, Mama Pelangi, terus Mama Kulsum, Mama Kultum, Agam Mama Intan, Mbak Mega, Mbak Runta, Bunda Titin Wardani, terus buat Pak Sotik, Pak Pasmuri, Pak Heri, Pak Daryono, Mang Sentilan, Bang Dori, Bang Ridwan, lan kagem sedaya kemawon pandemen campur sari setara Banjar FM wonten ing pundi kiwulo tanpa kabiji.
1: Okay.
4: Kakang Baun ini pun suka ngajipan atas paripurna samangke mengetan sahwinantu sukorahayu widodo kalis ing sampi kono.
1: Amin. Dan saya kembali kangge Bapak Pariyono nggih.
4: Iya, amin amin amin matur nuwun sanget doanipun. Matur nuwun bektaripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cekap rumin nggih sahabat Setara, kangge sing bergabung melalui atensi undi sapa wonten sesi selanjutnya. Mbak Yanti yang bergabung paling gasih, mohon bersabar nggih Mbak Yanti, uni gelirakan dulu tembang yang bergabung melalui telepon. Lan mangke Mbak Yanti dipun sapa wonten Senvilan, Pak Warto dan ada Pak Hari nggih. Lan tembang-tembangipun kita gelirakan, kita mulai saking Aja Sujono niku riyen nggih badhe dipun kelirakaken tentune dipun sponsori kalian Habutat Herbal Romana Rap sing paling top.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tawas Subyadi, ahli tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Olahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu nyata berkali ini, bukan betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan alami yang alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Okey, yang sahabat setara sendiri bergabung, tentunya sangat bergabung. Wantan alwalu loro-loro telus cici sebo petong polo. Wantan alwalu loro-loro telus cici sebo petong apolo. Siap menyapa sahabat setara yang sampai bergabung melalui atensi nggih. Temberiki wonten Mbak Yanti teng pilihan kelompok yang bergabung paling gasik dan ternyata baru disapa ini. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir juga tembangnya bocah gunung. Kenapa bocah lali bojo lali omah. Salami kangge ikan lesnya pas sama dikasih gri Mas Jamal Ayah Dirha, Mas Ari Banjar Kota, Mas Anfilan, Kang Ridwan, Pak Sodi, Pak Muhammad Sayan, wonten Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Braling Saputra, wonten Mas Misbah, Pak Pariyono, Las Doyi, Pandemen Setara, Banjar Negara. Kangge Bauni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Lan terus pun anggi. Lanjut Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati, Hello Sayang atau Terminal Tirto Nadi Sekang Nadi di Kempat. Kebetulan Hello Sayang sama Tiban Gleyer nggih, berarti mangke tinggal Terminal Tirto Nadi. Digleyerkan ya Mbak, matur nuwun, anggi siap. Warto Dileduk, Mbak Uni mau ikut bersuara minta temannya Kreto Jowo. Salamnya buat Mbak Uni, selamat tugas. Dan mana Mbak Atika? Mbak Atikanya tuh udah di Jawa berkali-kali nih sama Pak Warto, Masya Allah. Oke, makanya Kreto Jowo ini tipun clear, nggih. Itu sebenarnya ini kan judulnya apa ya? Kelayung-layung nggih Kreto Jowo niko. Dan Mbak Atikanya sudah nggak di Banjarnegara. Lanjut temu ingking ipun, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, sugeng pinanggih malih kali kula. Kepripun kabari Mbak Uni, saya alhamdulillah. Sehat toh, nggih sehat. Nih kayak nopo, telepon mboten dipun terima di curki mawon. Loh, jam pinten niku pak, kadang Uni tuh ini, apa baca tensinya tuh pakai apa namanya? Pakai WhatsApp web nih, terus mboten ngertos nek ada yang telepon. Mohon maaf sekali nggih kangge Pak Heri. Lan kula badhe nyuwun lagu Campur Sari kalian judul Lestari dipun kintu dumateng sedaya pendengar Stara Radio Banjarnegara. Mugi-mugi sedaya dipun paringi kesarasan ugi kesehatan kagem Mbak Uni, matur nuwun nggih. Oke, temui kini pun Bapak Daryono. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang ugi Pak Daryono. Ulang tahunnya kapan Mbak Uni? Mbok menawi ngabari derek presmanan. Ulang tahunnya napa niki? Stara Radio Banjarnegara. Kayaknya tuh September apa ya, Uninya lupa malah. Hiburan Campur Sari nyuwun Sekar andeng-andeng, wonten pundi, nyelinge wonten pantun ngapa, tuku suling dijajal ormoni, cuo ning ati lambange balung sapi, turu miring ora bakal denai, lungo baline pengi mesti lawange dikunci, alalalala. Salahnya baline pengi dadi lawange dikunci ya wis bar kuwi didongkraken. Dan salamipun kagem Pak Hamo, Pak Pariyono, Pak Kasmuri, Mas Adi Purwakerto, Mbak Cemplon, lajeng wonten Mbak Yanti make bidan ugi sedaya pandemen, matur nuwun Mbak Uni manggung siangan teras bare madangan. Oke, siap-siap Pak Daryono. Lajeng tipun gelirakan teman-teman Campur Sari requestipun sahabat setara nggih. Sekita mulai saking Nikian Salindri kalian judulipun Bocah Gunung.

0: Jeng, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
1: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
0: Ya, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
2: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, nggak dibeliin.
1: Sabar, Atu Pak Agus. Pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT. Kasian tiap minggu harus cuci darah.
2: Waduh, Pak RT Udin kan?
1: Iya, Pak. Ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang dateng.
2: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiarin penyakitnya lah.
0: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
0: Hah? Obat apa itu, Pak?
2: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh. Buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
0: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
2: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih, Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya, Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

Sotol ko papa star radio Banjar Negara selalu ningati tasaroni wonten campur sari sembuket mela ketaka jas marga des keranyas keranyas ngancani sahabat star tugi jam kali walas kalian tembang-tembang sing tentune gawe ademe ati wonten siang niki nge sampun ngancani tugi ting sesi akhir karena wekdal sampun menunjukkan ting jam 11:56. Kaki sahabat istana sampun bergabung kalian undi wonten acara campur sari matur suwun nggih mugi-mugi terhibur lan uni bakal ngancani sahabat istana wonten acara kaping kali hipun mangkit ing jam setunggal nggih acaranipun tembang tarli. Kaki sahabat setara, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, makan siang, gih, mungkin bisa break sebentar setelah sibuk beraktivitas karena makan siang juga penting, gih, untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat setara. Lan nanti sesi kali niki, uni pamit wonten acara nih pun campur sari, gih. Kaki sahabat setara, setelah makan siang, ampun supe selalu rutin konsumsi Habutop, kangge menjaga kesehatan tubuh sahabat setara. Matur mawon, uni tutup acara campur sari siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa wonten ing jam setunggal acaranipun tarling.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Selalu di hati.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suheryanto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suheryanto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,1 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Selamat siang sahabat Stara. Siangnya dibersamai sama Uni ya, di acara kedua yang bakal Uni pandu, yang hanya ada dua kali dalam satu minggu, yaitu di Sabtu Minggu. Dan tentunya di pukul 1 lewat 3 sore nanti acara ini bakal berjalan, yaitu Tarling, di mana caranya berjalan hingga pukul 3 sore ya. Jadi sahabat Star yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu Tarling, salam sapa, atau mungkin mau berbagi motivasi, bertanya seputar produk Denatur, boleh banget bergabung di 082231 1070, di 082231 1070. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Aja dawa-dawa sebagai lagu pembuka di acara Tarling pada siang hari ini, dan Bandara Soekarno-Hatta siap diputarkan menjadi lagu kedua untuk pembuka di acara Tarling siang hari ini. Dan langsung saja kita nikmati bersama.

0: kolesterol. Mau manis-manis, takut diabetes. Atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
4: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
5: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
6: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: 93,4 Radio Banjarnegara. Selalu hati bersama ini tentunya di tempat Tarling yang menemani sahabat Tarling hingga pukul 3 sore ya. Dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan, beberapa yang tersedia di playlist dan tentunya menjadi pembuka di acara Tarling hingga di menit ke-27 di pukul 1. Oke, dan untuk sahabat Setara yang siangnya mungkin masih bersibuk kerja atau sekarang lagi jam-jam ngantuk, atau mungkin yang sedang masih berleha-leha ya, karena ini masih menjadi hari libur. Jadi mungkin sedang menikmati hari libur di Sabtu minggu terakhir ini. Jadi untuk sahabat Setara di siang hari ini mungkin sambil menikmati hari Sabtunya, disponsori oleh Habutop, obat herbal Ramonarep yang paling top, dan juga Devitama, solusi kesehatan untuk mata. Terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping, Vitama hadir ini menjadi sumber nutrisi untuk sahabat Setara dalam menjaga kesehatan mata. Bisa untuk pengobatan juga yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glukoma, mata minus, silinder, atau gangguan penglihatan lainnya. Sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Karangkobar Banjarnegara, Banjarnegara Purbalingga maksudnya ya. Ini setiap apoteknya sudah ada. Dan kemudian yang mau COD bisa di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Dan untuk sahabat Setara, info lebih detailnya bisa hubungi di 08223110070, di 08223110070. Ini yang mau pakai sistem COD, baik melalui akun TikTok atau melalui nomor telepon. Dan sahabat Setara tentunya tidak hanya Vitama ya, tapi ada Habutop, ada Sultana, Teh Moro, Otipus, Madu, Vitapedia yang tentunya sudah tersedia. Oke, di tempat Tarling ini yang belum bergabung, Uni masih open request hingga pukul 3 sore. Jadi yang mau bergabung silahkan ya. Dan yang sudah bergabung siap untuk disapa dong tentunya, biar lagu-lagunya bisa langsung diputarkan. Oke, di sini ada Pak Kabul yang bergabung. Selamat siang, Mbak. Siang. Aku request Lanangnya Jagat. Baik. Salamnya buat semua sobat Setara Banjarnegara seantrio Jagat. Buat Mbaknya, selamat tugas. Semoga selalu sehat, full barokah, amin, dan makasih. Sama-sama. Lanjut, ada dari Maizi dan di Pasinggangan Banyumas. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang. Mai Zidan Pasingan Banyumas ikut gabung Mbak Un. Request lagu Tarling Terlalu Sayang atau Sumbul Ketemu Tutup. Baik, nanti salah satu diputarkan dulu ya. Dan salahnya buat Ayah Dirhami, Kultum, Titin Wardani, Wiyaza, Kang Ridwan, Bayanti, Somadikasi, Senvilan, ada Bung Hamam, Paparyono, Pak Cemplon, ada Somadikasi, Jamal, Merebet, ada Mau Putri, dan semua sahabat Setara Banjarnegara sehat selalu. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Senvilan Setara di Banjarnegara yang selalu di hati. Aja Lali atau Berak Tua Sekang Nunung Alfi. Diputerin ya Mbak Uni, siap-siap menemani yang ada di kawasan Terminal Kalibening tentunya ya. Dan maturun, sami-sami. Oke, kita putarkan dulu lagu-lagunya ya sahabat Setara untuk ketensi yang lain, dilanjut di sesi berikutnya. Lagu bakal Uni putar setelah satu iklan berikut ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
3: Dengan ibu Sari.
2: Alamatnya dari mana ibu?
3: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
2: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
3: Iya mas.
2: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
3: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
2: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
3: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
2: Udah habis berapa botol ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Ya kalau boleh tahu saya, aktivitas keseharian ibu apa ibu?
3: Saya ibu rumah tangga.
2: Ini yang terakhir ibu, Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
3: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
2: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
5: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,5 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama nih tentunya di Temang Tarling yang menemani sahabat Tara hingga pukul 3 sore. Dengan disponsori Habuto Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Hingga di sesi kali ini sahabat Stara, sedi pukul 1:53 menit, Uni masih menemani dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Sebelumnya Uni sapa-sapa dulu ya yang bergabung atau yang sedang menjadi pendengar di siang menuju sore ini. Dari kawasan mana aja ini? Dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara ya, jadi sekitaran Karangkobar, Karangkobar Kulon, Karangkobar kawasan pasar, dan juga sekitaran sini, pokoknya sekecamatan Karangkobar ya. Terus ada di kawasan Waneyasa, Kalibening, Batur, Pejawaran, Pagentan ya. Terus kemudian dari kawasan Dieng, terus ada dari kawasan Madukara, Banjarmangu, Banjarkulon, Wanadadi, Tapen, Rakit, Punggelan ya. Terus dari kawasan Banjarnegara Kota, ada dari kawasan Sigaluh, Pagedungan, Bawang, Mandiraja, Kelampok ya. Terus dari kawasan Purbalingga, ada juga dari Banyumas Raya pokoknya ya, Pemalang, terus Purwokerto, Cilacap, terus ada lagi dari Brebes, Tegal, suka ada sih ya. Terus ada dari kawasan Wonosobo, Temanggung, Kebumen ya. Terus Jakarta ada Kang Rituan di sana, Kalimantan yang suka streaming. Terus juga dari mana lagi nih? Jogja ya. Waktu itu ada kawasan Gunung Kidul, Sleman. Dan untuk semuanya aja yang selalu stay tune di 93,4, semoga selalu terhibur, selalu menjadi penyemangat di setiap harinya ya. Karena kadang hidup tuh memang sedikit melelahkan. Kenapa sedikit-sedikit aja ya, jadi biar sugestinya tuh sedikit. Kalau banyak nanti jadinya banyak beneran ya sahabat Stara. Karena kadang apa yang kita keluhkan, apa yang kita pikirkan itu yang bakal terjadi. Jadi kita selalu berpikir ringan supaya segala sesuatunya terasa lebih ringan. Dan semoga semua sahabat Stara yang Sabtunya tetap bekerja diberikan kemudahan, kelancaran, selalu menjadi ladang pahala ya, berkah barokah, karena bekerja itu juga jihad ibadah ya. Karena dengan bekerja tentunya keluarga masih bisa hidup sampai hari ini, dalam artian hidup tuh berkecukupan dan lain sebagainya ya, untuk kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Tentunya ini juga dari hasil kerja keras. Jadi untuk yang hari ini tetap rutin bekerja ya, walaupun ini hari Sabtu dikenal dengan hari libur, semangat semuanya. Semoga tetap sehat dan hasilnya melimpah. Amin. Apalagi sebentar lagi tuh memasuki ini ya sahabat Stara, memasuki aktif sekolah lagi anak-anak ya, yang kemarin mungkin ibunya sudah sibuk mendaftar anak-anaknya di sekolah, sibuk mencari baju, atau mungkin hari ini ada yang sedang mencari seragam sekolah ya, baik yang mau masuk TK, PAUD, ada yang masuk ke SMP ya, SMA atau SMK, terus ada juga yang masuk ke perguruan. Jadi semoga perjuangannya diberikan kemudahan ya oleh Allah SWT, amin. Dan tentunya libur sekolah nih di tahun ini ya, tahun ajaran 2025-2026, ini masa liburnya akhir semester genap itu sudah selesai di minggu besok ya. Karena Senin di 13 Juli 2026 itu kebanyakan sudah pada mulai aktif kembali. Dan di Jawa Tengah ini jadwal libur kan berlangsung dari 22 Juni ya sahabat Stara sampai di 11 Juli. Jadi 11 Juli itu sampai hari ini terakhir. Kalau besok sih jelas masih minggu ya. Dan masuk kembali itu pada hari Senin 13 Juli 2026. Jadi yang pada di Jateng semangat ya semuanya. Terus di Jawa Barat juga sama ya. Jadwal liburnya tuh kemarin mulai dari 29 Juni hingga di 10 Juli ya. Tapi masuk kembali tuh di 13 Juli. Kalau DKI Jakarta itu masuk kembali di 13 Juli sama mereka liburnya di 27 Juni ya hingga di 11 Juli.
Jadi kadang memang setiap provinsi itu beda-beda ya sahabat setara jadwalnya, tapi ada yang semua disamakan. Jadi semoga Senin besok anak-anaknya yang mau mulai masuk sekolah, mungkin ada yang masih diantar sama ibu-ibunya, semoga aman ya, mudah beradaptasi di sekolahan yang baru. Oke, begitu sahabat setara, dan di sisa waktu yang ada karena sudah di pukul 1:58 dan tentunya kita masih disponsori oleh produk Denatur, ada Habutop dan juga Vitama ya. Ini siap menyapa sahabat setara yang sudah bergabung di acara Tarli. Lanjut di sini ada Mbak Yanti di Belungan Kelampok yang sudah bergabung. Selamat siang Mbak Uni, siang juga. Hari lagi minta tembangnya Duda Araban atau Bendungan Karet. Tadi sih, tadi Duda Araban udah ya? Belum ya. Dan salamnya buat semua pendengar Sarah Banjarnegara, buat Mbak Uni, matur suwun, enggih. Ada Mbak Dariona, selamat siang Mbak Uni, siang ikut lagi di Tembang Tarling ini minta lagu Manuk Kepudang. Salamnya buat semuanya aja, semoga sehat semua meski malam dingin. Iya benar, kalau malam dingin, di sini siang juga dingin, kalau nggak di luar rumah ya. Terima kasih Mbak Uni, semoga sehat dan semangat baik. Kemudian di belakangnya ada Mau Putri. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat siang. Waalaikumsalam siang. Halo hai, aku sudah bangun dari tidurku. Wah enak banget ya, bentar doang tuh berarti tidurnya. Mau minta diputerin lagu Sebulan Maning dan salamnya kanggo kabeh bayi sing lagi stay tune Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni terima kasih, selamat bertugas. Dan ini aku punya pantun buat Mbak Uni, wah boleh. Iya biasanya yang berpantun tuh ya dirham ya, udah lama tuh gak kelihatan, pantunnya gak muncul deh. Burung nuri hinggap di dahan, terbang tinggi ke arah Dieng, cakep. Jauh juga tuh nuri ya. Mbak Uni cantik lagi mengudara, suara merdunya di Setara Banjarnegara. Aduh. Jadi mau ikut terbang nih sama si Nuri ya, ke arah Dieng, liburan deh jadinya. Oke, dan Pareng, Anggi sih ya, terima kasih pantunnya untuk Mama Putri ya. Kita nikmati lagu-lagunya, kita mulai dari Mbak Yanti di Bilungan. Tadi minta lagu dengan judul Duda Araban. Dan lagunya bakal langsung kita putarkan dan selamat menikmati.

0: Sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Mah, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersaudi tentunya, menemani sahabat Stara di Tebang Tarling, yang dimana caranya masih disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramona Rapi yang paling ngetop, dan juga Vitama Solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, jangan lupa selalu gunakan Sultana juga ya, minyak herbal serbaguna yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan Sultana ini sangat bagus untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Stara yang mungkin memiliki keluhan seperti eksim, ya alergi, atau mungkin alergi dingin, apalagi di musim dingin seperti sekarang ini. Dan biar dijauhkan dari serangga juga ya, jadi pastikan selalu gunakan Sultana. Ini juga bisa untuk penghangat bayi dan juga bisa untuk meredakan berbagai macam keluhan penyakit kulit pada bayi. Sudah tersedia di setiap apoteknya ya, di Banjarnegara, Purbalingga, setiap apoteknya sudah ada, jadi gak perlu bingung untuk mendapatkan. Dan info lebih detailnya bisa hubungi di 0822 31 1070. Ada sedikit artikel yang mau dibagikan untuk sahabat Stara nih ya, di era berita-berita yang ramai sekali diperbincangkan, tapi Uni gak bakal membahas yang sedang ramai ya. Oke, di sini dilansir dari Suara Merdeka Banyumas, Pulau Penebang jadi bagian penting agenda hilirisasi nasional. Ini beberapa aspek pertimbangannya ya. Ini ditulis dari Andika Prima Siwi, Suara Merdeka, di Sabtu 11 Juli 2026 di pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Jadi tadi pagi ya sahabat Stara ditulisnya. Ini selain mendukung agenda hilirisasi nasional, pengembangan kawasan industri Pulau Penebang atau KIPP juga disertai berbagai upaya pengelolaan lingkungan ya. Dan ini upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri terus dilakukan pemerintah ya. Salah satu agenda yang dilakukan pemerintah dalam upaya ini adalah hilirisasi mineral. Ada beberapa kawasan yang mulai diproyeksikan dalam rantai besar tersebut. Salah satunya adalah Pulau Penebang di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Pulau Penebang dinilai sebagai kawasan yang berperan penting dalam pengembangan industri aluminium nasional. Tidak hanya dipandang sebagai lokasi pembangunan fasilitas industri, keberadaan kawasan industri Pulau Penebang ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem hilirisasi bauksit hingga menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi di dalam negeri. Direktur Kawasan Industri Pulau Penebang, Rasnius Pasaribu, mengatakan pemilihan Pulau Penebang dilakukan melalui berbagai kajian yang mempertimbangkan aspek sumber daya, logistik, serta pengembangan kawasan secara berkelanjutan. Pulau Penebang memiliki posisi yang strategis untuk mendukung pengembangan industri pengolahan aluminium. Lokasinya dekat dengan sumber bahan baku, memiliki akses logistik melalui jalur laut, serta memberikan ruang untuk

pengembangan kawasan industri secara terintegrasi. Ini ujar beliau ya, Rasnius. Jadi selama ini di Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen bauksit dunia. Namun melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah mendorong agar pengolahan mineral tidak berhenti pada tahap penambangan, melainkan dilanjutkan hingga menghasilkan produk bernilai tambah yang dapat memperkuat industri nasional. Dan di kawasan industri Pulau Penebang tentunya ya, pengembangan diarahkan untuk membangun fasilitas pemurnian bauksit ini menjadi alumina menggunakan teknologi Bayer serta produksi aluminium melalui teknologi Hall Herald. Jadi menurut Rasnius, pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat industri pengolahan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di sektor mineral dan logam. Hilirisasi bukan hanya berbicara tentang membangun pabrik, yang lebih penting adalah membangun rantai industri yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi daerah. Ini ujarnya beliau ya. Dan Economy Center of Reform on Economics atau CORE di Indonesia, Yusuf Randy Menilet, mendorong pemerintah memperluas program hilirisasi ke komoditas strategis termasuk bauksit. Dan tentunya langkah ini dinilai dapat menjadi mesin baru ekspor Indonesia sekaligus membuka peluang besar bagi Kalimantan Barat sebagai salah satu penghasil bauksit terbesar di tanah air. Jadi beliau juga berujar ya, menurut Yusuf, bahwa pemerintah ini perlu mengedepankan strategi jangka panjang untuk menjaga daya saing ekspor nasional. Jadi selain memperluas pasar ekspor melalui berbagai perjanjian dagang, hilirisasi dinilai menjadi kunci agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah ya. Jadi selain mendukung agenda hilirisasi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, keberadaan KIPP juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi wilayah sekitar. Oke, itu ya sahabat Setara, sedikit artikel yang dibagikan untuk sahabat Setara. Dan itu tentang itu ya, tujuan dari adanya hilirisasi. Jadi untuk meningkatkan sumber daya alam ya, yang tadinya mengekspornya bahan mentah, tapi sekarang sudah dikembangkan lagi ya. Kemudian jadi lebih mandiri untuk menambah. Itu sih ya sahabat Setara, mungkin bisa dipahami karena artikel ini dilansirnya tentunya resmi ya dari Suara Merdeka Banyumas. Jadi dengan penguatan sumber daya manusia di sini ya dijelaskan, dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan, tentunya kawasan industri di Pulau Penebang ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu simpul penting ya dalam perjalanan hilirisasi nasional. Jadi untuk memperkuat juga posisi Kalimantan Barat sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi mineral ini. Baik, dengan sisa waktu yang ada, karena sudah di pukul 2:48 menit, ada satu tensi yang mau dibacakan dan lagunya diputarkan. Ligiman hadir. Salam-salam Mamah Tasya. Ada Ibu Ani, Ibu Ayi, Ibu Rasikem, ada Ibu Ina, Parwasum, Pak RT, iya Parasum, Pak RT, Buta Sinem, Buruk Mini, Obah Oyot, Abah Oyot, Abah Gendon, Abah Duren, Abah Putra Duren. Ada Kang Kopang, ada Kang Edo Bawor, warga Pasar Sunan Giri yang di Rawamangun. Semangat ya. Wah, ini ternyata penghuni pasar ya. Dan lagu ini Juragan Empang, Baik-baik. Habis ini diputar ya. Oke, sahabat Setara, kita nikmati lagunya Juragan Empang dan nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagu yang tersisa ya, karena sekarang tinggal di 10 menit terakhir, 11 menit terakhir. Kita mulai dari Juragan Empang, Siap Declare.

93.4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Odi. Tentunya masih di acara Tarling ya, yang menemani Samastara hingga di sesi kali ini. Sudah di penghujung acara, berarti sudah waktunya dipamit ya sahabat Stara. Terima kasih yang sudah membersamai, dan kurang lebihnya mohon maaf selama Uni menemani.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
5: Utara Radio Banjarnegara.
6: 93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat setara dimanapun Anda berada. Kembali bersama menyambut sahabat setara di sore hari ini ya. Menyambut yang dari pulang kerja, menyambut dari tempat kerja, sudah pulang kerja, atau menyambut mulai sore hari, mulai beraktivitas atau bekerja. Aduh, semangat untuk semuanya aktivitas di sore hari ini. Semoga diberkahi ya. Amin ya robbal alamin. Sahabat setara, Sabtu tidak kelabu ya, karena dan setiap hari akan menemani sore hari Anda sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore di Beres Bebas Request. Sahabat setara bisa request lagu kesukaan Anda dari genre musik apapun, dari dangdut, pop, nostalgia, atau lagu barat, lagu India, lagu Malaysia, lagu Thailand juga bisa ya. Di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Dipersembahkan oleh Habutop, ramuan herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping dan bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda yang tersedia di Banjarnegara dan Purbalingga. Selain itu juga bisa pesan langsung melalui nomor WA Radio Stara Banjarnegara atau di TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Bisa di CO di TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Bayarnya kalau barangnya sudah sampai, sahabat Stara. Mudah bukan? Bukan. Nah, sahabat setara, tadi udah ada beberapa tebang lagu pengawali jumpa kita. Ada dari siapa nih, lagu barat ya. Ada Boys, terus ada Brit, Mengawali jumpa kita di Sabtunya tanggal 11 bulan Juli tahun 2026. Sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Suta Sahara di sore hari ini, ada lagu lawas nih sahabat Setara dari Westlife dengan lagunya My Love.
7: Quickly lads, the last voice just been cancelled.
8: Oh my god.
9: What are you talking about again?
10: Please tell me you're joking.
9: That's the same old story.
8: You're serious?
11: Lads, if I had to fly this plane myself, I'd go and home.
8: Look, forget this, we'll be quicker walking. I'm going.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara beres bebas request selamat malam. Malam-malam aja. Selamat sore warga Banjarnegara, selamat sore warga Purbalingga, warga Banyumas Raya, di Gebumen, di Wonosobo, Purwokerto, dan di Cilacap yang lagi stay tune. Selamat sore juga warga Banjarnegara Utara yang sedang menikmati dinginnya angin sore ini menusuk ke tubuhmu. Aduh, dinginnya sangat luar biasa sekali ya, terutama yang ada di daerah pegunungan sahabat setara. Juga selamat sore yang ada di bagian selatan nih, dari pojok mana jenenge Susukan, Kelompok Mandiraja dan sekitarnya. Rakit bareng ya di Banjarnegara Tengah, Banjarnegara Barat semuanya. Salam sehat, salam semangat bersama Sutejara di sore hari ini. Kita temenin bersama lagu-lagu kesukaan Anda di Beres Bebas Request ini. Langsung di Gboy aja di 08223 11070, di 08223 11070. Barang Abu Top Raman Herbalara paling top. Sabtunya jangan kelabu, telepon aja di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
1: Selamat sore juga, assalamualaikum Abu Top. Paman Arab pusingnya top.
0: Mantap, Amina si Purbalingga monggo.
1: Nggih. Lanjutun lagune Pambres.
0: Apa judule?
1: Terlambat sudah.
0: Terlambat sudah.
1: Terlambat sudah.
0: Terlambat sudah.
1: Datang padaku.
0: Asik.
1: Kirim gak maksudnya cekweka Mega Runta, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Umi Kutum, Kakine, terus Yanti Lekrampok, Mega Uwis ya, Runta Uwis, terus gak Santo di Kutasari yang ingin monitor. Semuanya saja sih pada monitor.
0: Okay.
1: Gitu aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Minen. Selamat sore. Selamat mendengarkan. Lagunya ditunggu ya Mbak Minen ya. Di belakangnya lo. Assalamualaikum. Selamat sore Abu Top.
2: Waalaikumsalam, Abu Top, Pak Bater, para ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, silakan masuk.
2: Oke.
0: Mama Putri di Mandiraja. Iya.
2: Salam, iya. Gimana kabarnya, Mas Ude?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Lagunya masuk ke...
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya apa ya? Aku rindu... apa ya? Rindu... Aku rindu... Rindu kamu. Gak tau dari siapa tuh. Iya, gue. Oke.
0: Aku
2: rindu, rindu kamu.
0: Aku rindu, rindu kamu.
2: Yes.
0: Oke, nanti dicari. Oke, nanti dicari ya.
2: Oh.
0: Aku rindu. Dari siapa? Aku rindu, rindu kamu. Dari siapa?
2: Gak tahu. Gak tahu si nyanyi. Gak tahu siapa pelas si yang muncul.
0: Oke. Okay.
2: Oke.
0: Okay.
2: Salam-salam ya. Kok Mama Mines, Mimi Medun, terus Mas Jamal, Mbak Yanti, Mbak Titi Wadani, Mbak Hanum, Pak Sodi, Mas Sentilan, Mas Ridwan, terus buat siapa lagi? Buat semua aja deh, Mbak Uni lagi. Mas Ute. Halo, hai.
0: Iya.
2: Kon kok kabeh bae, enggak basutnya sama tugas. Dan okay. Lagu ini ditunggu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.

Sobat Setara, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, beres, bebas, request. Maksudnya Jajal dilenyarakan dari albumnya Trio Ambisi, judulnya Jangan Salahkan Siapa atau Di Cinta dan Permata. Oh, ada yang dari Trio Ambisi tuh ya. Kirim salam buat semua sahabat Setara Banjarnegara, semua dimanapun berada, dan matur nuwun maksudnya, sami-sami. Terima kasih kembali Gang Santivilan di kawasan Terminal Kalibening. Oke, termasuk yang satu villain nih ya. Dulu sahabat Setara barangkali ada ya kaosnya, dulu pesan kaos belum diambil, silakan diambil ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah.

0: alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
0: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
0: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
0: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata ya. Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bandung Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu. Ih.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping mah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Sebilik 3,4 Star Radio Banjarnegara di Beres Bebas Request. Masih bersama Setara, sahabat Setara. Tadi udah diputerin ya, sahabat Setara, beberapa tebang lagu rigesan dari sahabat Setara di sore hari ini, sahabat Setara ya. Udah jam 16 atau jam 4 sore, sahabat Setara. Lanjut aja yuk di G-Boy di 08-223-11070. Di 08-223-11070 bersama Habut Operamuan Herbal Rapalinga Top. Sahabat Setara kan sedulur yang akan begayu Panjenengan tidak usah khawatir, tidak usah ketar-ketir, tidak usah ragu kalau mau mencoba produk dari Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacing. Karena apa? Karena produk dari Denatur Indonesia itu sudah bersertifikasi internasional maupun nasional ya. Dan sudah terdaftar di BPOM, memiliki izin edar, dan tetap dalam pengawasan BPOM Republik Indonesia. Jadi bahan-bahannya aman dikonsumsi panjenengan semuanya, sahabat setara. Jadi tidak usah ragu lagi kalau panjenengan mau mencoba yang namanya Habutop, Sultana, dan kawan-kawannya. Dikepoin di 08227 11070, di 08223 11070 223 ya, bukan 227. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
5: Salam obat herbal ramuan Arab yang paling top top
4: marbot. Okay. Top. Kang Jamal di Perepet Perbalingga.
5: Inji, coba mesantun Kang Sute.
4: Santan Ugi, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat, Kang Sute sehat.
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
5: Ya beres ya Kang Sute?
4: Beres, ya beres, beres.
5: Berarti puterna lagune.
4: Lagune apa?
5: Rinto Harahap.
4: Rinto Harahap, sing judulnya apa ki Rinto Harahap?
5: Nek kemesraan siapa ya?
4: Kemesraan ya, anu dua orang itu mesra-mesranan, itu namanya kemesraan.
5: Apa kemesraan gae ki bojone ini kemesraan gae.
4: Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Masa ada
5: ya, bisa, oke, gue baik cari.
4: Oke, kemesraan nanti ditunggu ya. Kemesraan itu dari Iwan. Iwan
5: semua radio setara panjang negara selalu di hati. Spesial buat Kang Suti, selamat bertugas, sehat selalu. Mudah rezekinya. Amin. Gampang hajate.
4: Amin ya robbal alamin.
5: Dagangnya laris. Suwun Kang Suti.
4: Sami-sami Kang Jamal.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu juga yang ada di mana tuh? Di Merebet Purbalingga. Salam sejahtera dan dikepoi selalu pokoknya Maya kalau udah dengerin Star Radio di Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Yuan, di Gebroy. Di Gebroy, sahabat setara. Semangat ya, masih Natani. Natani bye-bye lah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setara, ini Ama Grey. Anak rantau di Merepet. Wah, kita enggak nih, Rika Gegang Cemal. Gimana kabarnya Mas Setara? Alhamdulillah baik. Mau minta lagu India, Darkhan. Darkhan. Ini adalah Sutekhan ya. Dan sebentar lagi Edhan ya. Irfan Khan ya. Salam buat Mama Putri, Titin Wardani, ada Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mas Ridwan, Ibu Mines, Isna, dan semua fans setara aja. Buat maksudnya semoga sehat selalu, banyak rezeki, amin ya robbal alamin. Terima kasih kembali dan selamat di Gboy ya, di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Ah, syadu pokoknya Maya. Tadi terlambat sudah, udah ya, udah belum sih, oh, belum belum. Di belakangnya, assalamualaikum Mas Sutu, waalaikumsalam Mas Syukur hadir di Beres. Aku mau request lagu Heavy Sirent dari NMIX ya. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas. Sore juga. Aku selamat di Somawangi Muntang yang ada di kawasan Pensoan. Mau request lagu Keramat. Salam-salamnya buat penggemar Radio Setara semua. Terima kasih. Kembali kasih yang ada di kawasan Somawangi Muntang ya, di Pensoan. Big Boy. Terima kasih Danik. K-Boy. Kita luncurkan lagu kenangan lagi sama Setara ya. Ini pendengarnya lagi pada pecinta lagu kenangan apa ya? Dari Panpres. Tahu Panpres kan ya? Ini wong ngapak ya macamnya Panpres kayak gue.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmadiyani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farm.

yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medica yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: 3,4 старая любодяра на грамотность дэджин бразоманцы дэ сахара. Риберас. Бибас реквест. Дэнгдут судья. Боб судья. Рэп судья. Apa lagi nih sahabat setara. Ригас мас бро. Boy with you. Boy with love. Dari BTS. Lagu Кроя. Ya. Oke lah kalau begitu. Tadi udah ada yang request juga nih. Selamat buat Wong Klirong Kebumen kabeh buat Mas Bro. Selamat siaran sampai tuntas. Matur nuwun. Matur nuwun kepada Om Toto, selamat sore, selamat berdendang di 93,4-nya. DJ Boy lagi di belakangnya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Abu Top.
1: Selamat sore, Abu Top. Aman Aab yang lagi ngetop.
0: Oke, monggo piung.
1: Piunge.
0: Inji. Inji, selamat sore.
1: Inji, kula senyum lagu India.
0: Mm-hmm. Apa nih?
1: Tumpah seae.
0: Tumpah segane. Karo jangan nih, tinggal panci nih.
1: Abis nggak dicuci.
0: Lah, yo koyo gue.
1: Matur suwun, maksudnya.
0: Inji, sami-sami. Waduh, kayak ayam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten ugi, Bobot Sardi yang ada di Purbalingga. Selamat sore semuanya warga Purbalingga ya. Jangan lupa bahagia di hari Sabtu menjelang hari Minggu, menjelang malam Minggu, dulur kakang Gayo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng sonten, Mas Uta Zahra, Mas Adi di Bejawaran. Salamnya untuk warga Bejawaran yang lagi mendengarkan Radio Setara Banjarnegara aja. Dan juga para pendengar yang lainnya, buat maksudnya terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore, selamat di G-Boy. Di PRSB Bus Request. Sobat Setara, tips yang sangat berarti dan sangat penting, sahabat Setara. Tips untuk menerima informasi dari apapun dan dari siapapun, sahabat Setara. Sebelum menyebarkan informasi yang kabarnya belum jelas atau diberitakan dari orang yang kurang bertanggung jawab, mending disaring dulu ya. Mending dicari tahu dulu kebenaran dari informasi tersebut sebelum sahabat Setara itu nge-share di grup-grup WA, di story WA sahabat Setara. Karena informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan itu akan mengakibatkan hal yang kurang baik dalam masyarakat umum sahabat Setara ya. Jadi jika ada informasi yang kebenarannya belum kita yakin itu benar atau belum mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, mending ditahan dulu deh sahabat Setara ya. Jangan buru-buru di share, jangan buru-buru dipublikasikan sahabat Setara ya. Cukup berhenti di kamu gitu sahabat Setara. Kecuali kalau informasi itu sudah valid, boleh tuh. Apalagi informasinya bermanfaat, boleh tuh di-share-share ya sahabat Setara. Semoga kita menjadi orang yang bijak dalam bersosial media dan dalam menerima informasi dari apapun dan dari siapapun. BTS, Boy With Love.

93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjar Negara Kecil-kecil Hotahai. Aduh, lagu tahun berapa ini ya? Sudah putarkan ya yang tadi request lagu kecil-kecil Hotahai. Aduh, hai. Serasa berada di padang rumput, angin sepoi-sepoi, lari-lari kecil-kecil. Aduh, India-Indiaan gitu, sahabat setara ya. Apalagi cuacanya lagi kayak gini, pas banget, cocok banget ya. Oke, terima kasih ya yang tadi sudah request mengingatkan kita pada zamannya lagu India yang lagi ngehitsnya bersama film-filmnya zaman kaset gitu ya, zaman kaset DVD ya, sahabat setara. Mas sore Mas Huta, saya minta lagu Spring berdua sama Mas Huta. Oke, tapi udah mau pamitan nih. Terima kasih buat semuanya yang sudah ikut bergabung di sore hari ini. Sehat semuanya dan bahagia selalu ya. Semoga hari-hari Anda indah dan menyenangkan bersama segala kegiatannya. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan kekeliruan dari secara dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di nanti malam kembali. Tetap stay tune di 93,4 Star Radio Banjaranegara bersama produk Denatur Indonesia, The Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dari kawasan Badian Jalan Raya Karubaru Banjaranegara, Sudasar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia. Kita tutup dari Fanny Bob Viola. Di sini, di batas kota ini.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Koro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Wah, wah, wah. Ada yang beda nih.
1: Apaan sih, Lin? Pagi-pagi udah sindir-sindir aja.
0: Lah, siapa yang nyindir? Santai aja kali, yo. Aku kan cuma lihat kamu agak beda sekarang.
1: Beda kenapa, Lin? Makin ganteng apa?
0: GR. Muka mah sama aja. Cuman akhir-akhir ini tuh setiap berangkat kerja lebih kelihatan fresh, semangat, seger. Gak kayak dulu, pagi-pagi udah ekspresi sore.
1: Oh, iya nih, Lin. Alhamdulillah, udah nemuin solusi kesehatan yang cocok. Insomnia aku sembuh, tidur juga lebih teratur, dan badan nih selalu fit.
0: Wah, apaan tuh?
1: Habutop itu obat herbal alami.
0: Herbal? Emang obat herbal apaan sih? Kok kayak yang spesial gitu namanya?
1: Habutop itu obat herbal alami terpercaya yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, Lin. Dan banyak loh khasiatnya setelah dikonsumsi. Badan tambah seger, nafsu makan membaik, gak gampang loyo, insomnia pun aman.
0: Wah, wah, wah, patut dicoba tuh.
1: Oh iya dong, coba aja nanti rasain khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya

0: enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Tuh kan, ibu bilang apa, papa? Udah dikasih solusi sehat malah gak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
2: Ya Allah, bu. Ini bapak lagi senut-senut, sendi sakit semua, malah ngomel-ngomel. Kayak nggak ikhlas amat sih ngerawat bapak.
1: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan ibu udah beliin Habutop supaya rematik bapak tuh nggak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
2: Males bu, minum obat terus. Yang ada bapak nanti ketergantungan.
1: Hele, masih belum mudeng aja sih bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami pak. Tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang nggak diminum Habutopnya. Nggak bakal deh ibu izinin buat mancing lagi.
2: Waduh, malah bawa-bawa mancing.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

0: Mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
0: Obat apa ini, Mas?
1: Udah, tetesin aja.
0: Lah, serius, Mas? Ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih, Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
0: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumayakir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: akhir-akhir ini, Habu Top sudah makin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Dari berbagai usia, kalangan, dan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu, jangan khawatir dan ragu akan masalah kesehatan di kemudian hari. Konsumsi Habu Top 3 kali sehari 2 kapsul yang dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Karena Habu Top 100% herbal alami yang sudah disempurnakan dan dikemas secara modern untuk Anda yang ingin sehat dengan cara yang sehat. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Butok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
0: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
1: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
0: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
1: Udah, Bude. Soalnya sekarang bapak sama ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
0: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Ya udah, besok Bude anter ya, pagi-pagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun
2: pundi? Mbak Jono, Pegani Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon, kados sing ngalingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran, nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kucur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten muti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop nggih.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD.

0: atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu, beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Ya ampun Bu Juleha, saya lihat semangat banget loh senamnya, sampai nggak berhenti-berhenti.
2: Namanya juga pengen sehat, Jeng. Biar badan seger daripada di rumah. Suami kerja, anak-anak sekolah kan jenuh.
1: Betul itu, Bu. Oh ya, Bu. Tapi senam aja nggak cukup loh, Bu, buat sehat.
2: Terus gimana, Jeng, baiknya?
1: Nih, asupan makanan juga dijaga. Istirahat teratur, apalagi kita ibu-ibu. Pulang senam nanti harus beres-beres rumah lah. Inilah, itulah. Ditambah lagi ya, Bu. Nih, rahasia saya.
2: Apaan tuh, Jeng?
1: Minum Habutop rutin 3 kali sehari.
2: Wah, kalau Habutop sih bukan rahasia Jeng Rani doang, tapi udah jadi rahasia umum. Saya dan keluarga juga minum rutin kok, Jeng, Habutop mah.
1: Nah, jangan lupa juga belinya di saya ya. Saya kan agen Habutop.
2: Ih, Jeng Rani, ntar baik deh nilipin promosinya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Sekawan, kiaran ringgit purwo dalu meniko, kanti lampahan semar racut.
6: Pol-pol aku kayu gue.
7: Mula Petruk, panjenan yang sun bakal mbacu tak laku oneng Donopati. Nggih, bakal atur kabar kelawan Yayi Prabu Bathara Kresna perkara. Wong tuamu Semar mongso bodoh panggulawan
5: kamu. Kami beraken dening panjenenganipun Ki Dalang Muda Danang Agus Kusumo saking Desa Tegal Sari, Kecamatan Sibu.

weruh wilahing awit gendos karing prawono langgeng. Paduka purwakaning carita critane kang ringgit purwa. Samane para wali nyolah

putih-putih kang mengku suroso suci. Sekat sifate suci tegesipun

panenggih punika gumelaring kraton agung negari Ngastina ya winastan negara Gajah Oyo. Sinten ingkang angrenggane ing Prayogung kraton negari Ngastina ingkang menang ajeng juluk Sang Prabu Duryudana ya Sang Prabu Joko Pitana ya Sang Prabu Gendari Suta. Nalika semono Sang Prabu Suyudana anggelar Parmatan Agung ngrawuhaken guruning kadang Kurawa pandhitawing putsang ginupit ingkang menang peparap Sang Begawan Sumbaga Dewa. Uga kawistingal rawuhipun Alendra ing Mandura ingkang menang ajejuluk Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama. Ingkang jajar pinaratnya Sang Prabu Baladewa Pandhita Sukolimo ingkang menang apeparat Sang Begawan Durna ya Resi Kumbayana ya Bharatwaja Putra. Kantun piswanipun pepatih negari Ngastina Sang Nandya Mantri Muka Pangarsa Patih Wasesaning Praja.

kuasaning paseban satrio Tirta Tinalang kekasih Raden Kartomarmo. Mambak-mambak piswane para punggawa nayaka praja abdi dalem ingkang sampun anggelar sebo. Ing semu Sang Prabu Duryudana kawis tinggal suka ing penggalih amargi wis ngrawuhaken sang bapa guru nenggi sang begawan Sumbaga Dewa. Ingkang nalika semana Sang Prabu Duryudana andarbe pengajap kepengin menangaken perang Bratayuda Jaya Binangun kanthi sarana Amboyong Kiai Semar dateng negari Ngastina. Nalika semana Sang Prabu Suyudana kaya-kaya wis bisa angungak kamenangane perang Bratayuda Jaya Binangun. Sigro-sigro Sang Prabu Duryudana kawedhar sabdanira

0: Ana.
1: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
2: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
1: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian, mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
2: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
1: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
2: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian, biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
1: Asik, makasih ya, Pa.
2: Ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
6: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
5: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
6: Iya, benar sekali, Pak.
5: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
6: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
5: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
6: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
5: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
6: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
5: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
6: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
5: Baik, Bapak Miftahul atas

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: sing akoso timbul marang Pertiwi. Sasampunipun para pepundhen kalian para kadang-kadang kula Kurawa sampun pinanggih rahayu. Wekato sing pasewakan rikalanggan mriku badhe kula tujuaken dateng Rama Panembahan Sumbagadewa. Rama Panembahan Sumbagadewa. Rama Panembahan Sumbagadewa. Jagat wasesaning Abathara wayah Bathara jagat. Ger putra Prabu Duryudana nyadong dawuh timbalani ronggir putra Prabu Duryudana. Rama Panito nalika sakmanten ingkang putra kula pun Suyudana sampun nate matur dhateng paduka Rama Panembahan Sumbagadewa. Jer kula menika kepengin bencang pemapaking perang Brata Yudha Jaya binangun Kurawa saged unggul juritipun. Kurawa saged mimpang juritipun ngasoraken kasudiraning para Pandhawa. Oh iya Nger. Terus kepiye putra Prabu Duryudana? Nalika sakmanten Rama Panembahan mriku sampun paring dawuh dhateng keng putra kula pun Suyudana. Ripaduka kula kedah ngupaya sarana. Sarana ingkang kedah kula tindaken tan asanes kejawi namung ing astina mriki kedah kedunungan Mustikaning Jalma. Inggih menika Kiai Semar Badranaya. Menapa menika leres Rama Panembahan jagat wasesaning Abathara wayah Bathara jagat. Nggir putra Prabu Duryudana nuwun kula Rama Panito. Mapan iku bener nggir. Apa to sababipun bapa paring dawuh yen Kurawa kepengin menangake perang Brata Yudha Jaya binangun Kurawa kudu bisa kedunungan menungso bebundeling jagat pakuning bumi yaiku Kiai Semar Badranaya. Apa wis katindakake apa durung gir? Nuwun iki sampun Rama Panito. Kula kantun nenggo rawuhipun Kiai Semar Badranaya. Paman. Paman Pati Hariya Sengkuni paman. Kawula nono ningki gir putra Prabu Duryudana. Apa bener nalika semono Paman Hariya wis utusan Kurawa kinen nimbali Kiai Semar Badranaya paman. Mapan menika leres nggir. Boten namung setunggal kalih Kurawa ingkang kautus sowan dhateng Karang Gumenggeng namung kaporo sampun langkung saking sedasa. Dene aturipun Kurawa menika sampun pinanggihan kalian Kiai Semar. Dene Kiai Semar menika sagah badhe sowan dhateng negari Ngastina menika. Yen mengkono ateges wis ora ana sing ngujiwani paman. Aturipun Kurawa mekaten nanging kasunyatanipun pun paman boten saged matur kok nggir.
1: Wah, ora bisa matur kowe kepiye paman?
0: Lho, iki kudu bisa nggir. Yen nganti Kurawa ora bisa kedunungan Kiai Semar Badranaya, aja ngimpi. Perang Brata Yudha Kurawa bakal bisa unggul juri.

0: Apa ban-ban Sumbaga Dewa gelo manah kula lho.
1: Gelo kepiye nggir?
0: Kula dahar aturipun paman Sengkuni. Menawi mangke Kiai Semar Badranaya. Boten purut dados pamomonging Kurawa. Menapa kelampah Bratayuda badhe sabar. Kurawa badhe asor suritipun lho.

yang sukma mangat diluwih muga payungana mring panjenengane ingsun. Nggir. Putra Prabu Duryudana. Nuwun iki Rama Penitu aja sumelangkir. Lelakon ora mung kandhek ana sakmene. Yen Semar Badranaya ora kersa dadi pamomonging Kurawa, isih ana siji maneh srana kang tilempuh. Murih Kurawa bisa menangake perang Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun iki Rama Penitu kanthi srana menapa ora liya sing kanggo menangake perang Bratayuda Jaya Binangun satengahe ngalun-alun negara Ngastina kudu tinanduran getihe ayam cemani kang bisa ngucap

0: dhuwur sewu.
1: Panjenengan Begawan Sumbakadewa.
2: Oh iya, Nger. Ingsun Begawan Sumbakadewa Paduka
1: Kawruhana ditepungake. Napa manggura Prabu Baladewa?
2: Oh, panjenengan Prabu Baladewa
1: mengkono.
2: Ana wigati apa sajagita amawa sigra?
1: Panjenengan Cekat-cekat yang atur Purwo Madya Wasana pengendikamu penemban wis tak ngerteni dening Baladewa.
2: Panjenengan duweni pengajap yen Kurawa kepengin menangake perang Brata Yudha Jaya Binangun, syarate Kurawa kudu bisa pasang tetumbal ketieh ayam semane kang bisa ngucap kaya menungso.
1: Bener kaya ngono kuwi?
2: Oh iya, Nger. Pancen iku bener, pancen kudu srana mengkono kang katindakake murih Kurawa bisa menangake perang Bratayuda
1: Jaya Binangun.
2: Panjenengan ora susah kepalan tanggung, ora susah menggatak ketieh ayam semadi. Yen perlu kebo mulene ayo sedawe. Ayo kebo mulene sedawe ketumbal. Ayo paras kowe. Ayo. Ora susah kepalang palang, ora susah mung kepalan tanggung. Ora susah mung gati ayam semane. Yen perlu kebo mulene ayo senggawe go tumbak. Keparat kowe. Pendeta mongal mangil mengel kowe. Apa dikira aku ora ngerti karo leteke gegedhewanmu? Apa dikira Baladewa ora ngerti? Yen kowe ngucap ngrasani gati ayam semane, padha wae kowe bakal jarak ngancam sintrakane Yayi Prabu Kresna. Yen kowe bakal bacut ngancam sintrakane Kresna, ora susah dadak mung Kresna. Baladewa ayo senggawe. Ayo senggawe tandangi. Tangan tele ning alun-alun kowe.

Bathara Maya, Bathara Jagat. Saklawase uripku age iki, aku diababani karo manungsa. Dosa luputku ki apa? Lah kok Baladewa mundhak-tundhak ngoman-oman kelawan panjenengan ingsun. Sengkuni, nuwun kula Panembahan. Dosa luputku ki apa? Lah digendong dikempit dindit dosa panjenengan niku. Milo anggere Prabu Baladewa menika nesu sebab panjenengan niku nyenggol manaipun Prabu Baladewa. Loh, tak senggol apane Baladewa? Baladewa ora tak ucap, Baladewa ora tak rasani. Lah kok dheweke ngundhat-undhat woman-woman kelawan panjenengan ingsun? Menawi anggir Prabu Baladewa tah boten dipun raosi niku. Ning dijer sampeyan niku ngrasani kalih Prabu Kresna niku. Sinten tiyangipun menawi dipun ancam seduluripun kok boten merkitik menika kados menapa tiyangipun? Loh. Lah Baladewa ki apane Kresna? Nggih kakange, mulane jengkel ya kuwe. Sampeyan maning ora genah. Dadi Kresna ki adine Baladewa. Leres, leres Panembahan. Aduh, aduh, aduh, aduh. Kaya ngono kowe ora paring ngobobo karo aku. Kawit tau kula jane pun wong salwangsul ngedepi niku. Ning dijer sampeyan mendel mawon ngimpun. Kula pun batin wau. Ngucap maning ngucap ngrasani getihe ayam cemani kang mongko teng mriku wonten Prabu Baladewa niki mesti arep geger ajeng geger. Loh yen kaya ngono Baladewa ngenteni ning jobok pun mboten luput, mboten luput niku. Ratu Pegal sengalam dunya ki mau wong siji nika niku. Menawi jengkel niki wau Baladewa kelebunipun sopan niku. Nitik adat ingkang sampun wonten pun dilenesu nggih ngamuke teng mriku. Loh, apa iya sengkune lah tuli apal kula lah. Aduh. Yen kaya ngono kena tak tetepake yen Baladewa kuwi dadi mata pitaning mungsuh. Ora murung Baladewa mesti bakal merat dolake perkara iki marang Kresna. Nggih Karta Marta, nuwun kula Bapa Pendhita, timbalana putra siswaku saka Ngembatelandean. Prabu Surya Gumpala kanthi nenunggah. Nuwun inggih sembika ngestoaken dawuh.

0: capek. Lagi apa sih kerasa kerusuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
1: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin. Biar rematik Babe cepat sembuh.
0: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Be. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
1: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek. Kan habis tuh.
0: Babe mau minum Habutop masih pagi banget begini, emang udah sarapan?
1: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis dua lumayan, bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu, apalagi buat lempar kucing.
0: Ih, Babe, mentang-mentang pisang gorengnya ibu bantet.
1: Ya, kayak yang goreng.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
5: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
4: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
5: Iya, betul sekali.
4: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
5: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
4: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
5: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
4: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
5: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
4: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
5: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
4: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Sembilan puluh tiga.

0: ngaspatake soko sitinggil kaya Kiai Semar kang wis rawuh ana ing negara Ngastina.
1: Lai berkekek ukek satu lito emel nggih den boten namung ingkang ngabdi kula pun Semar ngaturaken bekti kula katur wonten ngarsanipun Ndara Prabu Duryudana.
0: Wah, iya paman. Iya, Kiai Semar wis tata pun dadekake gedhene ngatiku. Pangestuku tampanana Kiai.
1: Kula pun ing kuncung kula mugi ndadosaken kawilujengan den.
0: Wah, Bawor den. Prayoga no biswadiro bawon nggih den boten kurang sekeca soan kula
1: ora tau-tau ramane nampat timbalan saka Ngastina inyong soten manjan panting brutet penggaliye apa jaja Rama Semar arep dilebokna cilubuk apa jaja Rama Semar arep diwai ganjaran ning kecone ganjaran siata ya ora mungkin sebab kan Semar ora tau hubungan karo Ngastina anggar patut-patut si Rama Semar kedonar diberek kedonar besuran aja mung maton ngucap selemongan tolek
0: ya sana ki ngomong dewek Kiai Semar
1: kuloten
0: kaget ati liro Kiai Semar nopo timbalan soko Ngastina
1: tentunipun kulo kaget boten nate-nate kulo katinggalan soan dateng negari Ngastina niku niki badhe enten nopo den
0: Kiai Semar ojo kurang pangapura untuk ingsun kang bakal murga rawuhe Kaki Semar nanging Rama panembahan Sumbaga Dewa
1: kayan iku
0: iya mulo kang saka iku tak jaluk kanthi banget Kiai Semar imbal wacana imbal pangandikan kelawan Rama panembahan Sumbaga Dewa apa panembahan Sumbaga Dewa
1: jagat wasesaning Abathara wayah Bathara jagat nggir putra Prabu Duryudana
0: kula aturi apa pendhita menika inem raras bawarasa imbal wacana kelawan Kiai Semar boten ana iya
1: iya nggir nanging goning sun rembugan ora mapan ana ing panangkilan negara Ngastina nanging manjing ana ing kedaton negara Ngastina iku siji ingkang angka loro anake Kiai Semar ora kenot anak seni apa kang dadi rembuking sun kelawan Kiai Semar mulo taklilani mulih disikir
0: wah bawor dun ojo kurangi pangapura dening jeneng sira bawor ora diwenangake anak seni apa kang dadi rembugane iki mengko ya janane abade enten rembugan apa sih jane ya nyong ketone dadi mandan curiga nyong ojo sumelang bawor mengko paripurnaning rembug kowe bakal katimbalan maneh bawor ya hati nyong dadi mandan ora kepenak soten ya Semar
1: kulotin
0: anakmu bawor kongkonan mulih disik ya tole
1: kok wis ora susah dadak mbangkang karo dawe ngeratu kok saiki mulih disik tore apa kowe nunggu neng jaba kono
0: ya ngati-hati mah ngati-hati mas lenyo kan anu wis pengalaman bolak-balik kabeh Pandira Kurawa duwe pengrancang apik. Siji karo darane dhewek Pandhawa, loro karo kowe Rama Semar kowe. Apa Bali bae apa mah? Bali bae wis ora sisa digogone lah. Aja ngising-isina. Kaya dudu jiwaning satriya. Percaya karo wong tuamu aku. Mengko yen ana apa-apane kowe gethok ular tole. Nggih, mah. Timbangan mengko ana kejadian ya mending aluk ora susahnya kejadian lah. Bali bae apa malah yudah. Barang burung udan iki lah ngapa nang kene bali bae lah. Nggih, aja ngising-isina nak. Wis kowe mulih mentu njaba dhisik mengko paripurnaning rembug kowe bakal katinggalan maneh bawur ngati-ati lho rek ayo awas aja nganti krikat selewat-selewon lho aja kuwatir nyung tuli wong tua
2: ya wong tua ngapa

Sario Sengkuni Paman kawula nokno ning gigir putra Prabu Duryudana. Aja nganti katalompen paman Koko Prabu Baladewa tak sawang bondo kalani nuwuning kersanipun. Koko Prabu Baladewa ngibaratake iwak aja nganti mentu ana ing sajroning wuwu. Koko Prabu Baladewa kudu tetep lenggah ana ing pakubaning Kurawa. Yen nganti badal apa kang dadi dawing sun Koko Prabu Baladewa patrapana pidana nuwuning kikir. Prastawa dhawuh paduka mboten namung pun paman ing kepatihan nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu. Wah, Dimas Karpo marmo nuwun kula Koko Prabu. Budhal para kadang Kurawa karben gumuruh swarane.

nalika wawus nyoparipurna sabdaya Sang Prabu Duryudana. Kalamon Sinondrakaya Gangga Kresna Prawitasari. Gangga Banyu Kresna Cemeng Prawitasari lancang kados dene mangsi kang tumiba ing kertas. Datan bisa binusek pangandikanipun Sang Prabu Suyudana ingkang arsa wrata wong sak negara. Sasmita kondur angedaton kondurinya Sang Prabu Suyudana sesarengan pamboyong ing songsong gawat kiyo manjing jero kedaton pinapak garwo prameswari Dewi Banowati. Kagandeng kang asto kawis tinggal rerenggepan candrane.

0: Pak.
1: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
0: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jengri ini kena as.
1: Apa sih, Jeng? As apa?
0: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As. Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
1: Malah bahaya gak itu, Jeng?
0: Ya, gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
1: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
0: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Terus gimana belinya, Jeng?
0: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
1: Ayo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
5: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
4: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
5: Iya.
4: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
5: Iya.
4: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
5: Oh, waktu sebelum
4: Sebelum itu
5: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
4: Sebelum tapi, konsumsi.
5: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
4: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
5: Iya.
4: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
5: 3, Mbak.
4: Oh, 3 botol.
5: Iya.
4: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
5: Dari radio, Mbak.
4: Oh, dari radio.
5: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
4: Iya, betul sekali ya, Bu.
5: Radio ini.
4: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
5: Iya, Mbak.
4: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
5: Masih, Mbak.
4: Ada, masih ada perubahan di dalam
5: mata. Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
4: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
5: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
4: mengkonsumsi
5: obat ini
4: karena Vitama,
5: insya Allah manjur.
4: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bengiki awake dhewe nampa timbalan saking masyarakat ing Sukanegaran, Dok.
1: Iya, yo.
0: Adi carane apa? Adi carane mengeti warsa enggal 1839. Ana ing mapan ana ing pelataran Balai Desa Sukanegara.
1: Oh iya.
0: Iki penyuwunan saka Pak Lurah mau nemoni aku ora ketang sepengadang sepenginang njaluk ya nakake limbukan.
1: Oh iya wis manut.
0: Iya. Kula matur gonging panuwun ingkang tanpa pamit dateng Kepala Desa Sukanegara panjenenganipun Bapak Tarso Sutarsono kadoso Sekdes Dede Sulaiman BPD Joni Sarjono Bapak Saimin selaku LPM. Kula matur suwun banget ingkang sampun paring pandonga panjurung kawilujengan.
1: Iya didongakake yo.
0: Yo. Moga-moga sabubare masyarakat Sukanegara wayangan nanggap dalang pengkolan, kula suwunaken mugi sing panjang umure adoh bilaine perek rejekine saged pikantuk pitulungane ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Boten supugi kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dateng panjenenganipun kadosa Bapak Kosim Irawan selaku kades ing Dusun Sentul, Bapak Ahmad Zaini kadus Sukanegara, Bapak Yosi kadus Sukajadi, Bapak Dedin kadus Sukasari, Bapak Suparman kadus Cileduk. Nggih, kula matur gunging panuwun ingkang sampun paring pandonga panjurung kawilujengan dateng pagelaran kula.
1: Iya.
0: Mboten supaya panjenenganipun Rama Kyai Muhammad Munih, Bapak Sarmin, Bapak Darmo Hadi Susilo selaku sesepuh. Mboten supaya ugi dateng bapake Bapak Kades niki. Bapak Sunarto terus ketua Karang Taruna Bapak Eko sesepuhipun Bapak Sarlam kula nyuwun matur gunging panuwun sampun paring pandonga panjurung kawilujengan.
1: Iya.
0: Lagu-lagu ndok ora ketang sedelo.
1: Iya.
0: Mau Pak Lurah nemoni aku nyuwun lagu Sambel Kemangi. Iki lagu jarene lagu mengenai kuwi.
1: Mengenai apa
0: ya mbah aku ora ngerti urusane kuwi jaman muda mbiyen kok. Lagune Sambel Kemangi ingkang kula aturi ngastomik Bu sing nom lah ing tua bebah anu kiye sing kene dhewek iki sapa kiye Mbak Dini jumeneng Mbak ya ayo apa kan ndelenge nang mburi yo ora meru asmane sinten Mbak
2: Yewe jeng dalu Mbak Canging Mbak Limbu
0: sugeng dalu Mbak Andini
2: nggih
0: Wau medal pundi wau?
2: Muter-muter.
0: Oh, nggih. Wong anu kon tuk kae penisian tuk petimuan.
2: Kula manut mawon wong kula buntut nggih manut.
0: Lah wong mawi datang ke soren kon.
2: Nggih Jawa teng mriku, Mas. Nggih, datang ning Dedi Epic bareng.
0: Ayo.
2: Pripun iki?
0: Anu panjenengan kersane napa ajeng napa?
2: Kula?
0: Nggih.
2: Nggih, ken napa mawon purun.
0: Oh, napa mawon purun? Ya kan njaga mburi kok.
2: Mboten lah. Ngarep mawon.
0: Oh, nggih, monggo. Ayo iya.
2: Napa nggih?
0: Napa sih? Padahal nyong sing bayar. Oke, terima kasih.
2: Nggih, niki ngaturaken wilujeng dalu ugi kagem masyarakat pundi nggih?
0: Sukanegara, Mbak.
2: Sukanegara. Nggih, hajatipun apa niki, Mas?
0: Pripun?
2: Hajatipun apa niki acara niki?
0: Hajatipun niku mengeti warsa enggal.
2: Oh, nggih. Desa Sukanegara nggih.
0: Niki lagu penyuwunan saking Bapak Lurah niki wau. Lagune Sambel Kemangi.
2: Nggih, napa kula sakit nyambel nggih?
0: Kudune sambele patut-patute ta mambu terasi patute.
2: Asin kayane. Ya monggo sambel semang.
1: Daya, kwetong set daya kan mau ya.

0: Matur nuwun Mbak Dini. Lagunipun Sambel Kemangi.
1: Iya.
0: Niki wonten lagu penyuwunan saking Pak Lurah setunggal malih. Lagunipun Gelang Kalung.
2: Nggih.
0: Gelang Kalung Sinden Pribumi.
2: Bu
0: sinten Bu Warsih?
2: Monggo.
0: Sinden Pribumi nampilna jejel. Pripun? Oh, jaluk sepot, sindene jaluk sepot. Sepote eling-eling Banyumasan. Ayo.

0: Hati-hati, di usia lanjut penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dengan yang alami dan terpercaya. Habutop, menjaga daya tahan tubuh Anda dari berbagai gangguan penyakit seperti stroke, jantung, liver, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Lindungi tubuh Anda sejak dini dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
4: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
3: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
4: Dari iklan radio.
3: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
4: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
3: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
4: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
3: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
4: Sudah hampir 1 tahun.
3: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
4: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
3: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: waspadake saka sitinggil. Kaya Kiai Semar kang wis rawuh ana ing negara Ngastina.
1: Lai. Brekek ukek ukek sadulita emel nggih Den. Boten namung ingkang ngabdi kula pun Semar ngaturaken bekti kula katur wonten ngarsanipun Ndara Prabu Duryudana.
0: Wah, iya paman. Iya, Kiai Semar wis tata pun dadekake gedhene ngatiku. Panges tuku tampanono Kiai.
1: Kula pun dingkuncung kula mugi ndadosaken kawilujengan Den.
0: Wah, pawur nggih. Prayoga no biswadiro bawon nggih Den. Boten kurang sekeca soan kula. Ora tau-tau ramane nampat timbalan saka Ngastina. Inyong soten manjan pating brutet penggaliye. Apa jaja Rama Semar arep dilebok na cilubuk? Apa jaja Rama Semar arep diwai ganjaran? Ning kedone nek ganjaran siata ya ora mungkin. Sebab kan Semar ora tau hubungan karo Ngastina. Anggar patut-patut si Rama Semar ketonar diperek ketonar gusuran. Aja mung maton ngucap selemongan tolek. Ya sono ki ngomong dewek. Pak Kiai Semar
1: kula Den.
0: Kaget ati liro Kiai Semar nopo timbalan saka Ngastina.
1: Tentunipun kula kaget. Boten nate-nate kula katinggalan sowan dateng negari Ngastina niku. Niki badhe enten napa, Den?
0: Wah, Kiai Semar. Aja kurang pangapura. Kudu ingsun kang bakal murba rawuhe Kaki Semar. Nanging Rama panembahan Sumbaga Dewa.
1: Kayan iku
0: iya. Mula kang saka iku tak jaluk anti banget. Kiai Semar imbal wacana, imbal pangandikan lawan Rama panembahan Sumbaga Dewa. Apa panembahan Sumbaga Dewa?
1: Cegat wasesaning Abathara payah Bathara cegat. Nggir Putra Prabu Duryudana.
0: Kula aturi bapa pendhita menika. Inem raras bawarasa imbal wacana kelawan Kiai Semar. Boten ana iya.
1: Oh iya nggir. Nanging nggoning sun rembugan ora mapan ana ing panangkilan negara Ngastina. Nanging manjing ana ing kedaton negara Ngastina. Iku siji. Ingkang angka loro, anake Kiai Semar ora kenot anak seni apa kang dadi rembuking sun kelawan Kiai Semar. Mula taklilani mulih disikir.
0: Wah, pawur dun. Aja kurang ing pangapura dening jeneng sira pawur. Ora diwenangake anak seni apa kang dadi rembugane iki mengko. Ya janan wae badhe enten rembugan apa sih jane. Ya ketone dadi mandan curiga ganyong. Aja sumelang pawur. Mengko paripurnaning rembug. Kowe bakal katimbalan maneh pawur. Ya. Ati nyong dadi mandan ora kepenak soten. Ya Semar kulutin. Pawur kongkonan mulih disik Kiai tole.
1: Kok wis ora susah dadak mbangkang karo dawuhe ngratu. Kok saiki mulih disik tore. Apa kowe nunggu ana ing jaba kono?
0: Ya.
1: Ngati-ati mah, ngati-ati mas Renyo kan anu wis pengalaman bolak-balik.
0: Pandira kurawat dua pengrancang api. Siji karo darane dewek Pandawa, loro karo kowe Rama Semar kowe. Apa Bali bae apa mah? Bali bae wis ora sisa digogone lah. Aja ngising-ngisina. Kaya dudu jiwaning satriya. Percaya karo wong tuamu aku. Mengko yen ana apa-apane kowe gethok tular tole. Nggih, mah. Timbangan mengko ana kejadian ya mending aluk ora susahnya kejadian lah. Bali bae apa malah yunah. Barang burung udan iki lah ngapa nang kene bali bae lah. Nggih, aja ngising-ngisina. Wis kowe mulih mentu njaba dhisik mengko paripurnane ngrembug kowe bakal katinggalan maneh bawur ngati-ati lho rek ayo awas aja nganti krikat selewat-selewon lho aja kuwatir nyong tuli wong tua ya wong-wong tua ngapa wong-wong duwe butuh sing tak kuwatiri kan mbok nganti dingari-ngeri-ngeri-ngeri pol-pole mlebu rombongan kene sing tak kuwatiri kowe hari ora sih ora apa-apa nembok kue kok bis pawur ora susah datang kakin gunem kue saiki mulih disit opo kue nunggu ono ing jobo kono parip

nalika wawusnya paripurna sabdanya Sang Prabu Duryudana. Kalamon sinun Brakaya Gangga Kresna Prawita Sari. Gangga Banyu Kresna Cemeng Prawita Sari dilancang kados dene mangsi kang tumiba ing kertas. Datan bisa binusek pangandikanipun Sang Prabu Suyudana ingkang arsa wrata wong sak negara. Sasmita kondur angedaton, kondurinya Sang Prabu Suyudana sesarengan pamboyong ing songsong galat. Kiyo manjing jero kedaton pinapak garwa Prameswari Dewi Banowati. Kagandheng kang asta kawis tinggal rerenggepan candrane.

0: Bengiki awake dhewe nampa timbalan saking masyarakat ing Sukanegara, Ndok.
1: Iya, yo.
0: Adi carane apa? Adi carane mengeti warsa enggal 1039. Ana ing mapan ana ing pelataran Balai Desa Sukanegara.
1: Oh iya.
0: Iki penyuwunan saka Pak Lurah mau nemoni aku ora ketang sepengadang sepenginang njaluk dianakake limbukan.
1: Oh iya, wis manut.
0: Iya. Kula matur gunging panuwun ingkang tanpa pami dateng Kepala Desa Sukanegara panjenenganipun Bapak Tarso Sutarsono kadoso Sekdes Dede Sulaiman BPD Joni Sarjono Bapak Saimin selaku LPM. Kula matur suwun banget ingkang sampun paring pandonga panjurung kawilujengan.
1: Iya, didongakake
0: yo. Yo. Moga-moga sabubare masyarakat Sukanegara wayangan nanggap dalang pengkolan, kula suwunaken mugi sing panjang umure adoh bilaine perek rejekine saged pikantuk pitulungane ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mboten supugi kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dateng panjenenganipun kadosa Bapak Kosim Irawan selaku Kades ing Dusun Sentul, Bapak Ahmad Zaini Kadus Sukanegara, Bapak Yosi Kadus Sukajadi, Bapak Dedin Kadus Sukasari, Bapak Suparman Kadus Cileduk. Nggih, kula matur gunging panuwun ingkang sampun paring pandonga panjurung kawilujengan dateng pagelaran kula.
1: Ya.
0: Mboten supaya panjenenganipun Rama Kyai Muhammad Munif, Bapak Sarmin, Bapak Darmo Hadi Susilo selaku sesepuh. Mboten supaya ugi dateng bapake Bapak Kades niki. Bapak Sunarto terus ketua Karang Taruna Bapak Eko sesepuhipun Bapak Sarlam kula nyuwun matur gunging panuwun sampun paring pandonga panjurung kawilujengan.
1: Yo.
0: Lagu-lagu ndok ora ketang sedelo.
1: Yo.
0: Mau Pak Lurah nemoni aku nyuwun lagu Sambel Kemangi. Ki lagu jarene lagu mengenai kuwi. Mengenai apa ya mbah aku ora ngerti urusane kuwi jaman muda mbiyen kok. Lagune Sambel Kemangi ingkang kula aturi ngastomik Bu sing nom lah wong tua bebah anu piye sing kene dhewek iki sapa iki Mbak Dini jumeneng Mbak ya ayo apa kan ndelenge nang mburi yo ora meru asmane sinten Mbak
2: Yewe jeng dalu Mbak Canging Mbak Limbu
0: jeng dalu Mbak Andini
2: nggih
0: Wau medal pundi wau?
2: Muter-muter.
0: Oh, nggih. Wong anu kon tuh kae penisian tuh petimuan.
2: Kula manut mawon wong kula buntut nggih manut.
0: Lah wong mawi datang ke sore kon.
2: Nggih Jawa teng mriku, nah. Mas. Nggih, datang ning Dedi Epic bareng.
0: Ayo.
2: Pripun iki?
0: Anu panjenengan kersane napa ajeng napa?
2: Kula?
0: Nggih.
2: Nggih, ken napa mawon purun.
0: Oh, napa mawon purun? Ya kan njaga mburi kok.
2: Mboten lah. Ngarep mawon.
0: Oh, nggih, monggo. Ayo iya.
2: Napa nggih?
0: Napa sih? Padahal nyong sing bayar. Oke, terima kasih.
2: Nggih, niki ngaturaken wilujeng dalu ugi kagem masyarakat pundi nggih?
0: Sukanegara, Mbak.
2: Sukanegara. Nggih, hajatipun apa niki, Mas?
0: Pripun?
2: Hajatipun apa niki acara niki?
0: Hajatipun niku mengeti warsa enggal.
2: Oh, nggih. Desa Sukanegara nggih.
0: Niki lagu penyuwunan saking Bapak Lurah niki wau. Lagune Sambel Kemangi.
2: Nggih, napa kula sakit nyambel nggih?
0: Kudune sambele patut-patute ta mambu terasi patute.
2: Asin kayane. Iya monggo sambal kemang.
1: Daya, kwetong set daya kan mau ya.
2: Adem.

0: menika sampun.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Dini. Lagunipun Sambel Kemangi.
2: Iya.
1: Niki wonten lagu penyuwunan saking Pak Lurah setunggal malih. Lagunipun Gelang Kalung.
2: Oh, nggih.
1: Gelang Kalung sinden pribumi. Bu sinten Bu Warsih, monggo. Sinden pribumi nampilna jejel. Pripun? Oh, jaluk disepot, sindene jaluk disepot. Sepote eling-eling Banyumasan. Ayo.

0: ini nyatis banget.
1: Kange teman-teman, sampun.
0: Anu Bu Nanu Bu Warsi.
1: Kalau
0: anu badinya karnopo.
1: Terserah.
0: Loh, terserah pripun?
1: Ajeng lagu Sunda.
0: Oh, mboten niki penyuwune gelang kalung.
1: Gelang kalung. Nah. Gelang kalung mawon nggih. Monggo. Gelang kalung Mas Dados.

0: Iya.
1: Lagu pungkasan mengko disambung ana ing gara-gara nduk.
0: Iya.
1: Lenggere kon jumeneng. Papat. Joget lenggeran Banyumasan. Lagune senggot.
0: Monggo.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah?
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: mau piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
5: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Buru, dari Kecamatan Karangbobar.
4: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
5: Iya betul.
4: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
5: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
4: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
5: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
4: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
5: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
4: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
5: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
4: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
5: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
4: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
5: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
4: Dan tentunya sudah ber BPOM begitu ya mas ya?
5: Iya betul.
4: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
2: Bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

matur nuwun kasambet mangke wonten ing goro-goro kita andalang kang caket nyatetaken ingkang langkung tebih nggambaraken wonten ing alun-alun negari Ngestina Pura Sang Rekyonopati Haryo Sengkone arso mbedalaken para prajurit saking negari Ngestina Sumawono Prabu Suryo Gupolo arso mbedalaken prajurit saking negari Ngembat Landean Pating Bleber Pating Blulung Candraneka Yomino Katubruk Jolo.

tanggung jawab.

Surit buta budal kepung wakul boyo mangap. Cekel bandane Baladewa.

irama.

Oh,

Salah pora kena umum wayang ya kena salah.

Orang larang yakin dalang kayak iya. Murah, sindennya 10 maning. Serat ini malah bingung sih nang buriku sih.

priwek. Sak wektara mandek disit kan mergo aku karo Riko kuwi ora kadhawuhan Rama supaya njujug ana ing negara Ngastina. Ora kadhawuhan Rama. Untuk masalah kaya kuwi pikir wong mlebu kan tau bisa ora mentu-mentu. Weh. Rembugan apa ramane karo Kang Bamor, weh. Ya, Mbok. Aku yo gumun, Kang. Mergo aku kuwi ngerti lagak lagu lagiane Kurawa, weh. Kapan piro Kurawa kuwi duwe pengrancang apik? Siji karo momongane Dewendara Pandhawa ingkang angka loro karo Rama Semar sak keluarga. Mula atiku tuwuh tandha pitakon atiku subriya. Kok ya ora tahu-tahu Ngastina nimbali Rama Semar kuwi. Lah yen sing nimbali Ndara Pandhawa pantes, patut justru kek kuwe dom. Nyongketmu kan mikire ming kuwe tok kuwe. Gumun-gumune ke goblok temen Semar kuwe. Gelem-geleme mari nganang-ane golek tiapa kuwe. Ya Mbok. Sedulur duk. Weh, keluarga ya untuk kok gelem kok. Ning ngene kan, aja apa kuwi. Aja khawatir. Mergo Rama Semar sowan nyang Ngastina kuwi diderekake karo pengawal pribadine Rama. Ya kuwi Kang Bawor. Bawor sing tayang apa dia gula-gulna. Oh, Bawor tayang apa kejaba ngger sing mangan mau nyong lembok weh. Justru Bawor sing pengalamane apa? Gobloke mbek pitu likur kowe. Wong areng weton anake dhewek ora ana sing ngerti kowe. Kang Bawor ning percaya kan? Bodho Kang Bawor ning pinter Rama Semar kowe. Sing tak kuwatirake kuwi mbok nganti Kang Bawor kuwi nyendoni karo Rama Semar kowe. Yen nganti Rama Semar nampa glembuke Kang Bawor kena digaigo karo Kurawa iki sing bilaeni. Sing bilaeni iki yen nganti Rama Semar kena glembuke Kang Bawor. Pokoke nganti kedadeane kuwi to, pokoke nganti Rama Semar kok dipengaruhi nang Kang Bawor tak bunuh nang nyong Kang Bawor. Yakin, yakin celah nyong jengkel nyong kok yakin. Gumun kok dunyong sing menganak kok. Bisa Kang Bawor kuwi. Lah rika mawi mau ora melu, lah melu kepriwe wong sing diperintah mbek Kang Bawor masa nyongkon soro bau. Weh, ya Mbok, kowe magane Kang Bawor wong lengop maning. Doyan disogok mawiyah kowe. Berat iya dong. Loh, Kang. Ndara Prabu Baladewa, Kang. Ndara Prabu Baladewa. Loh, Petruk kowe lagi.

0: Boten pangling Doro Prabu Baladewa iya Petruk. Boten namung ingkang ngabdi kula Petruk ngaturaken sungkem katur wonten ngarsanipun Doro Prabu Baladewa iya Petruk. Tapompon dadekake gedhering atiku ora limet. Pujo pangestu ku tampanono Petruk.
1: Nuwun inggih kula pundi ndadosaken jejimat. Kula ingkang ngaturaken sungkem.
0: Nolo garing iya tak ompo. Dateake gedhering atiku pangestu ku tampanono nolo garing.

0: pati lengope mlakune megat megot. Lei, wis aja menyekan. Saiki aku karo Riko mikirake kepiye nasib Beromo Semar angel tapi apa gugunya ngangel yakin. Lah sebab angel ngibarat iwak rama Semar wis mlebu nang sajroning kuku kowe. Bisa mlebu ora bisa mentuk kowe. Berarti yen kaya ngono bener ngendikane Ndara Prabu Baladewa. Rama Semar bakal kenang apa kowe bakal kesa Jabaya. Ya jelas kowe. Kaya ngimpene bewi ora main. Weh. Dari kok ngimpi apa gene yo ngimpekno Rama Semar kok kanan-kanane Rama Semar nang ngarepmu kok budak kowe. Mugi masalah iki to kok weh. Lah iki aku golek solusi karo Riko kan. Kepiye carane Rama Semar bisa uwal saka bebaya diomongi angel kok. Rama Semar kuwi kejaba anger sing mangane tukang bawor kuwi, tok anger ta iki angel. Ning aku yo lagi gumun, Kang. Atiku lagi gumun, gumun masalah apa? Jane ngono sing diderekake Rama supaya sowan ngancani Rama nyang Ngastina kuwi dudu aku, dudu Riko. Lah sapak ning Ndara Anoman. Lah kok nganti tekaning dina saiki Ndara Anoman durung muncul, Ndara Anoman durung ketok kowe. Saora-orane yen Ndara Anoman ketok, Ndara Anoman muncul kowe bisa dijak rembugan gendon rukun rembugan simaton. Kepiye dalan apik sing bisa kanggo ngeluari penandange Rama Semar kowe. Aku gumun kan wong kowe kok mikiri kok paiman. Paiman terus dipikiri kan wis biasa ngger ngomong esuk dele sore tempe kowe. Ndara Anoman urusan dipikiri kowe. Lah ning saora-orane Ndara Anoman kuwi pendhita, pendhita kuwi petek mu. Pejabat kudu petek lho. Lah, Kang. Aja sok kaya kowe Kang lah yakin. Aja sok kaya kowe nyong ora wedi nyong. Nyong ora wedi ngene kon ngene Anoman. Petil-petil nang nyong. Kang lah jek kowe lah. Kowe urusan berisik kowe. Nyong pancen jeleh nyong ngari njing jenenge Ndara Anoman. Wis rupane main ora lambene mutur-mutur rambune prengus kowe. Seleh bakal nyong yakin. Mulane nyong sengit banget karo nyong kon urusan karo Ndara Anoman sengit sumpah yakin. Wis rupane main ora lambene mutur-mutur ambune kowe sing prengus kowe. Golet-goletane yangel kowe Ndara Anoman. Lha opo iku tau-tau oh. Nyong diperintah nang Ndara Janaka kon sowan maring Kendali Sada ya. Ya terus lah Ndara Anoman didhawuhi kon sowan maring Pandhawa kowe. Lah tegoleti blulungan nang seluruh ruangan tegoleti ya ora ana kowe. Seluruh sentong tek leboni ya suwung kowe. Lah nyong wektu kowe kan putus asa nyong arep bali kowe. Lah kok ngerti-ngerti kur Ndara Anoman lagi metangkrung nang wit lagi turu kowe. Jelek banget wong nyong. Ndara Anoman aja dirasani. Ndara Anoman kuwi pendhita waspada. Mengko Riko kualat. Kualat sing nyong tuwa ndi karo Anoman? Tuwa ndi nyong karo Anoman? Oh, wong Anoman karo kolorku ben tuwa kolorku. Oh. Wong nyong ngerti baru te Ndara Anoman. Apa Riko ngerti? Tahu ngerti nyong. Mbok jaman lairen Ndara Anoman, jaman lakon babat alas Pancasila, Pancaloka. Oh iya Pancaloka. Babat alas Pancaloka. Weh. Waktu gue Ndara apa gue biyunge Ndara Anoman siapa ya jenengane ya? Dewi Andini apa ya? Anjani Andini. Oh iya Anjani. Waktu gue Ndara Anjani age bobot Ndara Anoman nang jero alas. Ndara Anjani waktu gue babaran gue. Lah Rama Semar kon golek banyu lho, mak keponto nyong dewekan gue. Lah temen kan Ndara Anoman lahir sing nampani nyong. Weh. Kayak ujarmu gue lahir nang di ujarmu Anoman. Ujarmu nang di orang ngerti kan nang paceran gue. Ya wong lagi ngomong sumpah yakin. Ndara Anoman lahir nang paceran waktu gue. Lah bareng waktu gue bareng wis lahir ceprot tampane nang nyong kok tiliki. Loh, iki bocah dene buntute loro. Waktu gue nyong. Mulane nyong waktu gue kan wis gumreget mumpung urung gede ke bocah buntute arep ketok salah siji. Ora sida untunge kok. Ndara Anoman aja dirasani lah. Ya wong kan diomongi bareng kuno. Engko anggere Ndara Anoman dirasani mengko Ndara Anoman ngerti. Ngerti ya kebenaran kok. apa riko ora wedi mengko yen ndoro anoman nesu nesu tok sing gelut lha apa riko wani ya tok tinggal melayu kok kok liwat tok ngarepanku tok brengkolang karo watu
1: nolo gareng
0: duh basa duki ye
1: nolo gareng nolo reng
0: asem gemblung kok pancen ora gelem ngomong kok yakin lagi sing apa yakin kan ujarku udu orang nang kene nebut sae lha mereka mawi mau tak omongin breng kuno kan ujarku kan orang nang kene nebut sae yakin goblok banget pe yakin jelek banget lho
1: nolo gareng duh
0: cilaka nyong pokoke ora melu-melu kang nyong ora melu-melu urusan dia Rika pokoknya nyong pokoknya mangkat selamat Bali selamat syukur-syukur ngesukur di duit pokoknya meduk duh jan cilaka nyong yakin
1: nolo gareng ayo nolo gareng
0: duh cilaka nyong yakin ye wis parok pacule apa ya duh cilaka
1: ayo nolo gareng tanggung sahabat nolo gareng
0: kon apa lah suh temen nyong pripun
1: ngene kowe yen matur kowe yen ngomong kowe aja mung pakton kowe
0: kena ora seneng karo Anoman kowe kena srik karo Anoman ning aja ngucap barang sing ora nyata kowe arep mukir-mukir apa kabeh le mung rasani aku wiwit ngarep teko mburi aku wis ngerti kabeh wis arep ngomong apa kowe nuwun sewu sekulang ngomong sampean teng pundi aku wis ning gurimu ya berarti kan nyong ora ngrasani
1: lho
0: ora ngrasani ya ora ngrasani berarti siaran langsung gue lah terus sing disapake iki bener apa ora lah kono rumangsane kepriwe
1: kowe ngunek-ngunek kake Anoman jaman lahirku biyen jarene lahirku ning Paceran iya apa ora
0: lah rumangsane kono lahirnya nang endi
1: aku ora ning Paceran ya ora nang Paceran ya wis
0: mbok lan Paceran kesuh
1: kowe ngucap ngoman-oman kelawan Anoman kowe ngrasani karo Anoman jarene jaman lahirku biyen buntutku arep dikethok iya apa ora
0: tapi kan kadirono sida iki buktine kan si loro buntute kowe malah gedeni siki wis wih nyoto apa ora? Ya kan ngerti nyong tinimbang kono wong waktu gue kono lahir nyong bewis anak arep jengkel ya jengkel lah
1: aku ora nesu mergo apa-apa ning aku nesu mergo kowe kuwi ngucap barang sing ora nyoto
0: nuwun sewu angger pancen sampean wong sing bener nuwun sewu sebab apa gare ngomong kaya gue udah masalah apa-apa pancen nyong sengaja jarak gue sepira janjagane tabe ndaran Anoman gue sampean ngakune pendita nang ndi rasa tanggung jawabe sampean dipercaya ngomong weh ateges sampean kowe wong sing munafik
1: lho
0: kok aku kok malah dipaido ya dipaido wong salah kok ora dipaido goblok wong munafik weh kayak para pinter sok ngendikakna uinal munafiki nal fidal ki asmali weh
1: lho kowe pinter ngaji sih pinter ya colong nom
0: sing apa ga artine setuhune wong munafik kuwi manggon nang dasare neraka kuwi. Kuwi rumakna ciri-cirine wong munafik kana telu siji. Angger janji ora tau bukti. Kuwi. Angger dipercaya nyulayani. Kuwi. Ya mbok angger ngomong seneng goroh.
1: Loh, lha aku goroh opo karo kowe?
0: Aku goroh opo karo kowe? Sampeyan diperintah apa waktu kuwi nang Rama Semar? Sam, diperintah apa sampean?
1: Aku supaya ndarek kake nyang Astina.
0: Nang apa Rama Semar ket mau wis nang kene sampean nembe teka? Berarti sampean kuwi wong sing munafik, wong sing elon cat saka janji. Senengane wong munafik. Ngomong apa?
1: Tepruk senggawa nang nyok.
0: Ten soko.
1: Lah opo kowe urung mangan iki jane mau mangan iki mangkur sending.
0: Wong nyong anu arep mamu jarku pak lurah mung sak ndi kok yo wis riko ora sidak.
1: Weh.
0: Sampean wong sing munafik. Sebab sampean wong lincat saka janji. Weh. Arep ngomong apa sampean?
1: Aduh, Reng.
0: aku njaluk ngapura, Reng. Aku njaluk ngapura. Ya lu kaya kowe bae. Aluk menyadari kesalahannya aja. Meteng-meteng goleki kelemane wong liya. Oh, jaru-jare siapa nyong? Goblok apa jare nyong? Oh, kepruk senggawe. Oh. Priwe Kang? Ya aman ya. Oh ya. Perkarane opo no lo grek? Nah, lu takon kaya kowe bae nang apa sih? Rama Semar saiki wis mlebu nang negara Ngastina nang sajroning bebaya. Weh. Loh, Ramamu saiki wis ning Ngastina wis. Ana ing sajroning bebaya bener.
1: Yen kaya ngono, ora
0: usah melu-melu tak trajal dening Anoman.
1: Gula sing

0: Kang. Kabul karusanane kok Riko mentu dhewekan. Rama Semar ning endi?
1: Ya piye, Mur? Kabul karusanane anggonmu nderekake Rom apa kuwi Kyai Semar sowan nyang Ngastina. Lah kula tak matur sekedhik.
0: Pancen bener Ngastina niki wonten pendhita nyaran-nyaran sing saguh menangaken perang Bratayuda Jaya Binangun. Udo masalah takon gue si sing ditakokne kuwi nasibe ramane kepriwe siki, Blong? Nasibe ramane kepriwe?
1: Ya mengko dingin reng tak natau jare-jare wong wayang ora angel apa reng. Mengko dingin aja emosine tok mbok pengarep.
0: Nyong apa gue nyong mlebung kraton Rama Semar disaingi mlebu mengkedaton ning kuya mboten angsal tumut niku.
1: Kowe ora oli melu mlebu nyang kedaton. Negara Ngastina nggih.
0: Larika terus kepriwe Kang?
1: Lah ya masa kon jogol.
0: Ya nyong ya manut bae. Nyong manut cidane nyong mentuk ge. Kuwi sing jenengane wong golengop kowe. Goblok berarti Rika.
1: Lah jenenge sing goblok. Mbok wong Rama Semar babarentah nyong kon mentuk.
0: Angger pancen sampean wong barep anak barep sing tanggung jawab, mlebune bareng, mentune kudu bareng kowe. Sebab anggar mlebune bareng mentune dewek-dewek ora api ora enak maning weh. Berarti goblok Rika weh.
1: Ya wong Rama Semar babentan nyongkon mentu
0: ya tapi kena cara nyongkan Rama Semar geret bae gawa mentu ngapain nang jero kraton negara Ngastina barang burung Rika ora tanggung jawab.
1: Oh goblok kok dipelihara.
0: Oh batuk tambah kaya lapangan ning goblok ora mari-mari
1: matamu. Kaisi melu-melu apa ngingin digawa-gawa. Agar ngomong lanjilai serupa mereka yang gigikan agar ngomong jiluwak.
0: Ya jiluwak mereka boleh jadi anak orang tanggung jawab kon.
1: Wis-wis, orang susah datang tadi patut don. Sing lebih pecik koyo gini wai. Aku bakal ngeropyok Kraton Ngastina. Ngatik wong Ngastina ora gelem balik hake Kyai Semar

0: aja teles sing omahe. Lho iki sih grupe masum iki anggo bocah iki. Ayo. Ngetes pengendang karo dalang ya sing kene-kene. Kompak banget.
1: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
2: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
1: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
2: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
1: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
2: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
1: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
2: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutonya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males buat menjaga kesehatan Ujang di sana. Biar kerjanya lancar.
1: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
2: Iya nak, waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
6: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
5: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
6: Dari iklan di radio.
5: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
6: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
5: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
6: Ya karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik, gitulah. Pokoknya tambah top.
5: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
6: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
5: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
6: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
5: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
6: ramuan Arab memang top.
5: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Tales sing omahe lho iki sing grupe masum iki anggap bocah kiye. Ayo ngetes pengendang karo dalang ya sing kene-kene kompak banget.

dawet salah suwe. Nang ngiping nyong ayen darana sena. Yo, senggak den.

Durung sewenggon kupat sak baris. Iki ono pelengat permunyuk putih. Weh, kisanat. Yen pancen kowe munyuk kang bisa ngucap kaya menungso. Tak takoni sapa jenenganmu? Luwi dhisik kowe iki pawongan saka ngendi? Tak takoni genti bali. Lho. Durung ditakut ditakoni durung semaurus ganti takon. Wong jamak lumrahe wong kepethuk ana ing tengahing dalan. Wong takon genti takon yo. Yen kowe takon karo aku mburi saka negara ngembat ladian kawulane Gustiku Prabu Surya Gopala. Pangkatku temenggung aranku Jaya Srenggala. Jaringanmu bali kowe sapa? Kethek Putih. Pendeta saka Gunung Kendhal Lisada. Peparapku Begawan Anoman. Anoman ya Ramandaya Pati. Walah alah ya. Anoman. Yen kena takeman becikmu kowe ngalih aja ngadang ana tengah dalan. Yen tak sawang lakumu kuwi tumuju bener marang laladan negara Dwarawati. Kowe sikep gegaman, kowe sikep keprajuritan. Cetha yen kowe kuwi arep gawe onar ana ing negaraning liya. Sujana kowe, apa abamu yo. Bloko suto blakotan terus terang. Aku ngemban dawuh Ratu Gustiku Prabu Surya Gumala. Kinen nyekel sing jenengane Bedhes Baladewa. Aku tak goleki bakal goleki Bedhes Baladewa keparat. Wani saucap kelawan Begawan Sumbagadewa. Ora susah kowe dadak ngucap ngrasani Baladewa. Kewenangan Anoman aja sambat takon dosa. Lho. Apane Baladewa kowe? Dudu sanak dudu kadang mati melu kelangan. Lho. Jebul kowe tawon saglodhok kebarat Anoman. Ayo mapan kepara nyoto. Sinuwun Prabu Baladewa kowe mapan dadi pepundhene Anoman. Oelah alah ya. Malah tiwas kebenaran aku ketemu karo sing jenengane Anoman. Baladewa ora kecekel ora apa-apa. Aku ketemu karo Wadya balane wae wis matur suwun banget bisa nggedeng sirahmu kebarat. Ayo. Aja sambat takon dosa. Kowe ora gelem mundur aja sambat takon dosa tak biabati prajuritmu piye? Piye? Sugih kendel bondo mani kowe Anoman. Ucapmu kaya bisa dilat mesti abang. Kekejero kaya manuk beranjangan kopat kami to kaya buntut ing kapak angin. Ayo arep apa kowe? Yo. Ora kelakon ilang mustakamu kowe Anoman. Ayo yen pancen Anoman kudu mundur sejangkah. Keploko sing rame anggepen Anoman lumpuh ora duwe daya. Ora kelakon gedeng gibeng-gibeng kowe Anoman kesuwen. Jas. Wong wis dibayar lunas kaya kowe. Oh. Suka negara kowe aja padha-padha karo liyane nek kepengin ditanggap maning. Oh. Dalange sinom ora perang-perang. Penontonnya kalau orang nanti kau pedot kok. Orang kelakut pelintir golun.

Insiko karpe melurut baik kok.

Waduh,

Aduh, asem. Aduh, tidur yuk banget Hanoman yuk. Asem perang nembi sedalah kuis kemeringet. Aduh, tunggu Hanoman tak ngelapi keringet di situ lah, pelapai loh. Aduh, wer. Aduh, raine keringetan. Dadane ya keringetan lebih-lebih genggon kene. Radio. Aduh. Ya, lempit. Bodol-bodola, nuku.

amor.

getah segoro sat, getah pasar bubar, nolo garing pitruk bawor, sumawono Raden Antaséna, Raden Gatotkaca, miwaraden Anoman, ketrajang dayaning aji, petakambyan.

Mundur, prajurit. Gelap ngambar yuk gelap sayu po petaka biah kabur kabuncang weh ya hahaha.

puh mentu kukuse. Ya, yo, siap, Den.

Aja kurangin pamengku dene sira Kiai Semar takan timanjing jroning kedaton negara Ngastina Kiai. Lae.

pilih tanpa kasengsaya sawami monggo. Kepareng amet daraken menapa ta wigato sing pirembagan rikalenggan menika sang adi penembahan. Kyai, aja kuranging pamengku. Marnane jeneng sira Kyai Semar sung kanthi manjing jroning kedaton. Mergo panjenenganing sumung kepengin sapet jagong klaman sira Kyai Semar imbal wacana catur netra. Tegese ora kena den ngerteni dening sekabehing menungsa. Saliyane panjenengan ingsun begawan Sumbaga Dewa klawan sira Kyai Semar. Kyai, aja kurang ing pangapura. Putra Prabu Duryudana kepengin banget suka pitulungan marang sira Kyai Semar kanthi syarat gelemo Kyai Semar lenggah ana ing negara Ngastina. Jeneng sira Kyai mung ngersakake apa mung kari obo. Apa butuh Mas Picis Raja Brana, apa butuh pelungguhan ingkang luhur bakal disembadani wakton Kyai Semar gelem lenggah ana ing negara Ngastina dadi kinaryo dadi pamomonging Kurawa. Kyai moro gege sun lilani matur Kyai Semar, kepareng kenging abdi kula pun Semar munjukan

lagi kula pun semar munjuk atur sang adi penemban sewu kalepataning tembung kula mugi diageng pangaksami. Iya kiai, ora dadi apa mara gege sun lilani matur nggih den. Kula badhe matur sekedhik paring pangertosan dateng paduka sang atopo begawan Sumbaga Dewa. Sampun kinodrat dening jagat, sampun kapurba kersaning dewa, pinesti kersaning Gusti. Semar menika dados pamomonging satriya, nanging boten sadingah menungso ingkang kula omongi penemban. Boten sadingah tiyang ingkang kula omongi, nanging milih jalma. Mengko dhisik kiai, tegese kepiye? Satriya ingkang kula omongi menika satriya ingkang hambek utama nengenaken kautaman sirik dateng pendamel awon menika. Lan sarta satriya ingkang kula omongi menika satriya ingkang betah lara lapa remen gentang teteki menika. Mengko dhisik kiai, kok jeneng sira Kiai Semar krasan mapan ana ing pakuboning Pandhawa? Lah niku wau, Den. Niku wau. Krasan kula mapan wonten ing negari Ngamarta niku sanes boten perkawis ecaning gedhaharan, sekecaning panggonan niku boten. Niku boten. Nanging Pandhawa menika sampun trep tumraping manahipun Semar menika. Menawi Kurawa menika kedunungan jiwaning Pandhawa, mboten nama mokal. Semar menika purun dados pamomonging Kurawa menika. Nanging uger Kurawa menika nengenaken angkara murka anggadhahi watak Sandala Budene Nista. Niku sanes jatahipun Semar nyuwun

pisan kas. Ojo nganti begawan Sumbaga Dewa kuwi nindakake sesongaran. Ser, pendito iku sirik marang secongkran, nanging tak jaluk gelemo Kiai Semar tak rembukan tiapik. Dadi pamomonging Kurawa, badhe diagal-agal kados mropo, Semar tetep boten purun. Badhe dimingi-mingi menapa kemawon, Semar tetep boten kepencut. Jer kula menika sampun boten gandrung kalian bondo dunya menika. Menawi Semar kok tesih gandrung kalian bondo dunya, mbok menawi kula boten kelampah mudhun dhateng ngarsa padha. Dados pamomonging para gedibal, dados pamomonging para satriya kula dados gedibaling satriya ing Pandhawa menika. Semar, gelem apa ora? Yen gelem kowe slamet. Ning yen kowe ora gelem kowe cilaka Semar. Sampeyan ampun ngungak dateng derajatipun puno kawan lho Den. Sampeyan ampun ngungak dateng derajatipun puno kawan. Badhe diancam sedina ping 7 Semar mboten badhe gigrik. Jer kula menika mboten lepat. Kula menika mboten nindakaken candala. Sampai

nalika semana sang begawan Sumbaga Dewa tan puntoning penggalih babar saksukaning karsa matakaken aji ingkang winastan aji lebur sakethi ya aji kala sekti grayang saliranipun Kiai Semar Badranaya ajur kumur-kumur tan kena kinukup dadi awu geger sakalika Semar pisantas gelem apa ora mumpung panjenengan ingsun isih welas Semar gelem apa ora kowe gelem dadi pamomonge Kurawa wis slamet yen ora gelem dadi pamomonge Kurawa aja sabar tak kundoso badhe diagal-agal kaya menapa kula tetep boten purun ora gelem tenan boten mati

0: rebutan lu tiro ngelep tegal guru setro.
1: Pendito Durna wonten dawuh sang tapa penemban
2: apa sing kedadian
1: mboten ngertos
2: mboten ngertos.
1: Semar Tegrayang mawi aji kulebur saketi lebur dadi amuh lho. Semar menika sampun lebur
2: wis.
1: Semar wis lebur murca ilang saka Pandhana
2: lho.
1: Lah perkawis Bratayuda menika dos pundi? Menawi Semar lebur menika tegas Semar mboten dados pamomong ing Kurawa.
2: Aja kuwatir Durna.
1: Ilange Semar padha wae ilang jayaning para

nalika semana Kiai Semar Ketrajan aji lebur saketi ajur kumur-kumur kuandane punten kena kinukup dadi awuh. Eling-eling Kiai Semar Badranaya menika dewa ingkang ngeja wantah. Mila mboten saged kinonto sarana gantaning lair racun diri. Matakaken aji ingkang winastan aji satorenyu yo aji barabir. Apa dayaning aji barabir jelek babar dadi buta gedene sasigar jagat ngamuk punggung ning negara Ngastina.

Yeah!

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya Bun.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
4: Dengan Bapak Adi.
3: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
4: Di Treleng, Pak.
3: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
4: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
3: Yaitu habis berapa botol, Pak?
4: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
4: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
3: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
4: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
6: Dadi geger mentawuran kaya ngene, Durna. Kae buta saka ngendi? Pernahe lha kok ngerti-ngerti mentu saka jero bumi ngamuk punggung kaya kae. Yen cara kowe kepiye, Durna? Nah. Menika mah miturut temeng pemanggihipun ingkang rayi kula. Mengko ge aja-aja buta niku malah nalikanipun Semar.
7: Lho.
6: Apa kelakon? Sampean mboten ngertos Semar niku sinten? Ler saturipun dicuni. Semar niku dewa. Saged dados menapa kemawon.
7: Lha,
6: lan sapa sing bisa nrenggalangi kridaning buta iki? Hah. Menawi sanes murid-murid kula Pandhawa menika mboten kelampah menang kalian Semar.
7: Lah,
6: lan sapa sing bakal njujuk ning negara Ngamarta? Kula pribadi. Kula pribadi ingkang badhe njujuk ing negari Ngamarta kanthi atur dandang menika. kuntul kuntul.

Lili naras dati ning kondo kubruk kemedep kang kadya kedep ing kenyo kang tinali promo karono karunotan karenan panjain tisi titik dan pramanem pranawin triluko taman sondro kirono rumenda anglelo binar baweng suryo ratri sinawu kita ning brahmono ing kengkapat daning sih tupai wis bengkap kang tengahing dalu dereng wonten sambeting pondok kang ana sinambet uleting panyondro endaing swasana dasare mangsa katiga dawa taranggana abiyuring tawang terawang sesemat blaing akasa irumaya hanglanglami sinumpitan rasa mulya kalamon mulat jangkeping kartika sak juga tan ana kang sicir lintang luka lintang banyak anger lintang dimo sekti kang hano waktu tuking nogo kangus aglah hanggar konsan ambelah kiblat pating galebiar pating calono kalamon cinundro kaya rajaning sesutio kangus dawah onoing babut wilis kala mangsa ngancik titi mangsaning goro-goro wontening sak tengahing pakeliran menika sanes goro garaning manungso nanging goro garaning tingkit arso mijil nyop ponokawan ingkang lumampah medal banyu masan buka kendang

syukurilah tekan goro-goro kang, tekan gara-gara ya orang ketang diudane ya orang masalah is. Udan kuwi merupakan rahmating Gusti Allah, dadi kudu disyukuri kang. Dadi pancen nasib kudu kondukan ya ora apa-apa. Sing penting awake dhewe le nyambut gawe sing semangat. Ya iya bayar lunas ya iya. Bacitake lagu-lagu kang. Lagu-lagu sing klasik disit urut saking mriko piyambak Bu Gedene kula, Bu Hari Yunani. Lagune apa? Jong nunjuk-nunjuk tok lagune dingin. Lagune pun berarti dinding bisa ter. Monggo. Berarti dinding. Lerno nanono.

0: kuing sartine keliwat nyongko ujar kuing belakangnya dewa gunani biasanya dari buta patrok manuk
1: manuk amprit
0: manuk amprit sih manuknya siapa manuknya narko.
1: Pating cerewenon,
0: mereka serangan yang ganggu. Ngandel laporan,
1: ngandel
0: dah mula-mula serangan yang dipengacau. Pikir wujudnya bang-bang damat, ngapain dia kesetrum nyong?
1: Kesetrum.

nganti glinding ning sing keri dewek balapan banter-banteran antarane sinden karo pengendang. Yes, ora papa lah. Ora mamet dong. Iya, wis jenenge wong salah kanan ora disengaja. Iya. Lah gua mau menikang dangdut siki sing nom-nom tampil nakon pada menyat sing urung nembang mbak email Fatimah bojone Warino menyat sepot tundan boyong sepote.

0: kliwi, joget telak, tabuhnya udah kayak kue.
1: Wis sing prantakon ngadeg nang kono sapa jejel.
0: Pijare kono
1: ngapa kowe jejel? Tanah. Arep gidro kan omber nang kana. Ya kono diplok kowe bojone nang arepe. Sing penting arep bocah iki aja nembang kelayung-layung. Dendam nyong arep ngibalak golek kelayung-layung. Dendame Kang, wingi nyong wayang si Dauri piye kuwe lagu kelayung-layung mati diselai kuwe. Tekan jam 11 ora njelehi.
0: Tenang go istirahat.
1: Pokoke aja kuwe.
0: Dewi lujeng enjing Mas Petro.
1: Nggih, pripun?
0: Lujeng enjing.
1: Lah nggih sing ngarani siki Maghrib sapa? Siki ya sing ngandhat kuwe.
0: Lagune napa niki Mas?
1: Anu sakreso panjenengan napa lagune napa? Iki dengaren ora ana penjaluan lagu kok ora kaya biasane. Lah iya. Alah mayar. Lah ge tawani dhewek penonton ngono. Wong golek nonton modele
0: nang mriki. Napa niki Pak? Jambu Alas.
1: Jambu Alas yang duet karo Daya Mindaya.
0: Nggih, monggo.
1: Daya Mindaya menyat Mas Yono kok nyekel kendang.
0: Nah, dados saya Mas Yono.
1: Apa sih?
0: Yang teli ora tau dikendangi panjenengan.
1: Saya selawas ge. Mas Yono jaman sih dadi tengkek bareng mian.
0: Nggih, diaturaken sugeng enjing agam sedaya mawon.
1: Kendang Mas.
0: Kagem warga Sukanagara ge.
1: Ayo, kue sarung apa jarit kue ya, dan ngapa-ngapa kayak tenguk.
2: Kau kan wis bencet ya, takon menyat. Kit mau takon menyat.
1: Tenguk. Ayo malu gula jaluk Miki.
2: Ya soli temen lah.
0: Mangga.
1: Ya nu arep sida wayangan apa ora jane sih ora labu-labu.
0: Yo ngenteni apa mbok
1: sida pentas apa ora iki sih?
2: Pengen banget joget malah.

0: sampun lagunipun Jambu Alas. Niki wonten susulan surat nyuwun lagu saking Kirno Sentul.
1: Nggih.
0: Bapak Kirno Sentul lagunipun setunggal tembang kangen sing nomor loro kembang areng. Sumpah tulisannya areng nggih, mbok ora ngendel diwaca. Weh. Iya, Mbok. Lah, mungkin nek tembangkangan, oh tembangkangan berarti grup iwe. Halo, siapa sih ya? Yati yang na Yati menyati ya. Bojomu sih nanti ya. Kok ya jeluk dibayar, Gel?
2: Ini tukang ganja.
0: Pribun. Orang genah lho. Yang nomor 2. Oh, Herni, ya menyat. Aja maning ku kon menyat mung digawa bali beuli. Ono. Wong katrutu bojoku iki. Hah? Iya menyat. Walah jan. Herni, melu Her, pesenan kowe arep didemek. Wong anu ora liwat kepalane ya ora mentu proposale tuli kudune wong pimpinane nang kene. Ya, kowe. Nah, Herni. Mbak Herni.
3: Sugeng enjing Mas Petro.
0: Oh nggih, sugeng enjing nyong baik kok, nyong ora payu apa kepriwe kok. Umun nyong apa?
3: Pripun Mas Jojo? Mungkin. Lagi ini pun apa?
0: Tembang kangen ri niki wonten penyuwunan pun tugi ngajeng tembang kangen. Mangke gampil, wektune si ombar jam 3 gara-gara tekan jam 3. Tenang mawon. Kok grebek lakon perang maning. Maaf, bisa membang.

0: Slamet. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
0: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada iklan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatusauda. Habatusauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan nggak mau berobat.
0: Nah, ikhtiarin aja pakai Habutop, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
1: Makasih ya, Mbak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
5: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
4: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
5: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
4: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
5: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
4: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
5: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
4: Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
5: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
4: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: lagune pun kembang rawe. Napa? Bojo loro. Oke, singken nyekar sinten? Niki. Oh, mapan maning den kowe lagi naik daun. Ora ana daune yen naik dewek.
1: Nggih, sing nyuwun bojo loro sinten?
0: Nyawer apa ora? Angger kira-kira ora nyawer, jaluke.
1: Onten DP-ne mboten? DP onten. Nggih. Angsurane nyusul nggih, napa, Mbak? LPM. Nggih, mangke kali. Kita Mbak Intan nggih. Setelah kuningnya mangke nggih. Bojo loro, Mas. Sing bayar mau tanggung jawabnya Mbak Intan mangke selendang setra kuning sing pun dibayar
0: nyong orang anak proposal orang anak proposal munggah nyong kur diwet-wet nyong ora salah
1: monggo bojo loro

0: Nggih, sampun. Nggih, matur nuwun. Biasanya sekan pengambilan dalam.
1: Nggih, matur nuwun. Sebat sutemane kan lagu Selendang Sutra Kuning nggih mau ana sing meseni. Selendang Sutra Kuning Intan, oh iya sing urung nembang Intan. Mangke Bu Warsi wonten Bu satae mangke. Bayarannya yang esok ngirit ya.
0: Ya orang mau nyong ngomong harus ditambahi yang jaluk kok.
1: Wah jangan buka kayak kartu tan.
0: Kepuruk ya, bawa. Tokoyok-koyok mau dalang ini. Hah? Enak baik lah.
1: Menyat.
0: Uwis.
1: Apa iya? Oh lah, tadi ngujarku.
0: Apa ya? Nih mau nyong tamburin aja dalangnya apa?
1: Menyat tan. Karena mau gaken lagi ya, dur. Mbak Intan, apa yang kemana boleh nembang ke nang pelorodan kan oke?
0: Pripun mas.
1: Pripun, niku lagu Selendang Sutra Kuning kok masih dijaluk ya?
0: Sikir apa ngesok? Iya sikir aku kecocok.
1: Cocok kertas gue. Lah, anggar Mbak Intan gue cara buahnya apa? Gue sajen maning gue ya, pada-pada pelem, ning sajen. Anggar gue cara pelemnya pelem keong. Jadi,
0: pelem keong.
1: Oh ya, itu pelem keong lah, Rasita lah. Pelem kaya apa kue nih?
0: Terus?
1: Lihat sandrane, daging enak, wangi maning. Ning ya gue anggar dipangan, gatel le orang mari-mari. Weh.
0: Kurung genah.
1: Caranya tapi genah.
0: Berarti wis tau kue.
1: Kejabannya yang delengkan casingnya kan keton, panganan enak karora.
0: Maaf mas dalang, kelalen mikin nyong.
1: Kelaman kok nyong.
0: Monggo lah. Ngonyong bakti potong maras. Talen. Nggih, aturaken iki nggih, sugeng enjing lah. Krimis-krimis nggih.
1: Pripun ta? Kok kelakune Jakarta Rup Nawang Mulan.
0: Heeh. Kang naring kendhangane Kang Yono nyong kok. Lawas.
1: Lah daya mindaya dadi apa kowe?
0: Dadi kae pengo.

0: Monggo
1: sampun. Apa iki? Anu wonten pemulihan lagu wau oplosan lagune. Perkara bayar apa ora nyong ora ngerti. Ning mau ya melas lah om. Pak Lurah sana sih lo Pak Lurah pun mau. Anu ora ana konsep limbukan berarti limbukan. Sing urung nembang sapa komplek enek? Bontong main orang suarane, Mbak. Iya, Mbak Dini menyat, Mbak. Sinda, apa gue lengger lima menyat, tapi karena joget. Kenapa? Bekon kemeringet, warang buru udah natis. Ugo, apa kang pegelaran bengiki, ugo direli. Direli apa? Direli neng radio SK Sidarja. Di bawah naunganipun penyiaran Bapak Ari Dewo.
0: Pripun iki Mas Petru, lagune napa?
1: Oplosan.
0: Seniki?
1: Kapan-kapan boleh.
0: Monggo oplosan. Sing nyuwun sinten iki?
1: Mboten ngertos kula.
0: Lho, kepripun sih? Ngono
1: kan. Golek nyuwun anu lewat mriko.
0: Anu celukane dalange mungkin ya.
1: Ora. Nyong ora ngerti lagu kaya gue. Nyong ngertine ya Mailun. Tak hidup kayaknya ngerti.
0: Monggo oplosan.
1: Popol-polan Bu Warsih melas kon nembang.

0: ke penoplosan lagu pungkasan lakone Sidowo wektune saya cendhak ya kan Bu Marsih lagune Joko Tarub Nawang Wulan saged Mas Warino ora sanggup aduh monggo Bu Marsih jumeneng rin anu lagune napa Mbak anu Bu monggo sekerso panjenengan lengger sing 5 menyat kabeh karena joget sing 5 menyat kabeh
1: satu ajak iki kelah mboten sanggup
0: ora 5
1: nggih kali Mas Diran mawon Joko Tarub Nawang Wulan nggih enggak kali Balungan mawon nggih ya lilo anak pertemuan
0: lengger sing 5 menyat
1: pertemuan sing dewekan
0: sing normal banget Darmini yakin nyong bingung ngasih kuliah bayar pira jajel dong oh iya
1: jadi ini lagu dangdut tak dalang Wios
0: pripun?
1: Lagu dangdut
0: bodoh amriku
1: iya bodoh
0: kulo sih anukur garing rungok itu garing gerbek lakon dia perang maning garing perang gede-gede

Beto rain pada soana ring darane dewek neng amarta atur palapuran naik rama Semar siki wis mlebu mengkraton Ngastina urung tumuli balik ya yo.

0: Angger Prabu Puntadewa.
1: Nuwun inggih Bapa Durna, wonten menapa?
0: Atur Durta Panglawung.
1: Duta menika maknanipun kengkenan. Panglawung tibas wonten kedadosan menapa Bapa?
0: Ngaturi Uninga bilih negari Ngastina rikalenggan menika karoban.

0: Astina kelurukan mungsuh apa durna
1: bener bener Astina kelurukan mungsuh wujude buta kang wektu iku barengi Kiai Semar Badranaya mapan ana ing negara Astina ngantik nawa akeh pangorbanan Kakang Semar dipangan buta werkudara.

sampeyan ngandel apa ora ning drona. Aku ora percaya bawon ya pada berarti. Ning kok ya Yayi Werkudara banjur kebranang atine. Banjur sumangkah ngadepi buta iku bawon. Lah, wong kae sih anu wis pancen kelakuane kaya kae. Kena urung masalah yus beras. Ngomongnya jane ya bingung dewek jane. Sobo tututono Yayi Werkudara bawor. Mbok nganti kesonjo.

0: Aduh, ngoyok pelayunin darah berikut darahnya pada baik kayak ngoyok pelayunin angin lah. Wong-wong anggar melayu siji ya orang ngambar talan ya pantar orang patut ya. Ya nyong anu sarungan ya ribek ya orang nyong orang ngantil teman hari kelakuan ini drona ya anak-anak baiknya bocah kelakuan aku gumun-gumunin dan tak ngomong ngastina kelurukan mungsu wujudnya buta semar di pangan hutan dilepus ngandel besi ora ana semar-semar di pangan buta wong putane ora di pangan nang semar beuntung kok
1: ah lha talak wapah kae

0: Ulah dalah ono menungso ora genah mok buntute bongko tujuke jenenganmu sopo bawor.
1: Masa ngerti apa yang ada ingin melibung Facebook apa ya jadi ngana ngana pada beruh
0: ya jenenganmu sopo war pamer lah ngerti be warbor.
1: Halo nyontek takon apa bener kono butakan Ngastina?
0: Ya aku buta saka negara Ngastina bawor.
1: Lah kono jenenge sapa?
0: Aku Dikya Asmara Bumi jenenganku bawor.
1: Asmara Bumi
0: ya. Aku tak takon bener Durna mlayu Ngamarta.
1: Ya iya kok. Kono ning golek Durna.
0: Ya aku goleki Durna bawor.
1: Lah sebabnya kau nonggolnya Tidrona,
0: aku percaya Durna mesti wadul sing ora-ora karo Pandhawa. Cerita apa Durna bawor?
1: Lah kena jare monge Drona golek ngomong kowe Ngastina kelurugan mungsuh Semar dipangan buta.
0: Nggih.
1: Apa kaya gua apa kepriwe?
0: Lah sing mangan
2: Pak, Bapak. Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan pakai kipas aja, Pak, jangan pakai koran.
3: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
2: Mana ada, Pak? Pak, yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak enggak bisa baca tulisan sekecil itu?
3: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
2: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
3: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
2: Iya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
7: Saya namanya Bapak Cahyudi.
6: Alamatnya?
7: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
6: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
7: Iya.
6: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
7: Saya dari radio.
6: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
7: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
6: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
7: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
6: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
7: Saya udah habis 2 botol.
6: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
7: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
6: Iya.
7: Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Iya, baik, Bapak. Iya, terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
8: Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
9: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
8: Di Apotik Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
9: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
8: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
10: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Lah sing mangan buta sing ngerti. Ya mestine ya buta ono mbok. Aku ora doyan mangan menungso, Pawur. Aku ora doyan karo menungso, kowe aja gugong tuhon ucape Durna. Oh ya berarti cangkeme Durna sing bejat. Ngomong apa gena ora? Semar sing bener si urip apa wis mati, jejel. Tak takon nyong. Wis takonmu ya kudu diwangsuli. Ya diwangsuli ngomong takon. Yen Semar kuwi sejatine isih urip, Pawur. Ya Semar urip, isih urip. Langgar pancen Semar isih urip. Nyong tak takon siki Semar nang endi? Wis, nyong arep marani. Weh. Semar saiki wis ora ana ing negara Ngastina, Pawur. Nanging Semar saiki wis pindah nggon ana ing Suma Catur. Dewe Suma Catur iki desa ngendi? Suma Catur apa perake Suma Gedhe? Duduh mbok. Suma Catur. Suma Catur iki basa niku no tembung karata basa. Suma Catur, Suma gue pada catur omong-omongan gue. Orang anak mau ngaji omong-omongan dia kejapan nyong karo kie. Masa dulu lagi kie lu. Ini masa tadi dua temen jadi kayak Semar gue. Udah. Soma catur gue nang desa ngendi. Sedae Suma Janggleng, Pawur. Soma Janggleng. Soma gue pada Janggleng deg-degan gue. Dan anak mau ngaji deg-degan dia kejapan nyong karo kie. Apa yang ini kaya iyalah jan cecer nyong tau duwe tenger apa duwe tanda tenger tengere Semar deh. Zaman Semar meriangin garang ganteng jaluk dikawek nali-ali lah tak kawek na karo timbel nang nyong ya jalak tak tilik ada bagi apa untuk punten bah para bopo amliliki kok dan anggar ki asli yakin gaweanku masalahnya orang panggiling tegon yang boleh gawe menenu karo marti lek tutuk kemian peot-peot siji gue sing nomor lorotan dateng ngeri Semar gue bokongnya ada uji-uji nek ngecek tilik ane nang nyong

gawe rekasa karo anak weh. Rika separan-paran negoletina ngenyong yang nganti peperangan nang negara Ngestina. Sebulane Rika wis dadi wujudan kaya kiye kok. Nyong ya bunga ya susah weh. Wis kowe meneng wae pawur, kowe saiki manut karo aku. Ning kowe Semar apa Udu ya. Sekarmu arep ngarani aku. Yen kowe percaya aku Semar ya kena. Ning kowe aja ngomong karo sapa-sapa beres lah. Ya bener tambange kaya kowe drone ya kemigilan. Lah bolo kuwi saiki kowe dadekake grogolku gelem apa ora? Anu dadekna grogol kepriwe? Kowe dadekake kekuatanku. Yen mengkono pengamuke wong Pandhawa, panunggalaning Pandhawa sing ngamuk, kowe sing mambengi, gelem apa ora? Ya gelem. Nyong sing gelem-gelem bayan pancen kowe gelem kene. Tak salin wujudmu, Pawur.

dengan nyong ke sebah teman gak iya kan tau nih ya nyong gak ada wujudan apa gie kowe wujudanmu yo buto ning ora kaya aku weh kowe tak dadekake grogolku tak dadekake kekuatanku yen mengkono pengamuke panunggalaning pendowo kowe sing mambengi bawor bereslah dengan catatan siji nyong diantem sing aja kenang lara weh sing nomor loro nek nyong ora bisa kenang silaka weh sanggup apa ora angger sanggup nyong gelem aja kuatir kene taku sampe bawor. Oh iya weh. Permisi.

0: Owo gedhe dhuwur dadekmu. Jenenganmu sapa Werkul Dara?
1: Wah, ngerti karo aku ya ngerti bae. Bener kowe buta sing ngamuk nyang negara Ngastina bener. Jenengmu sapa Dekya Asmara Bumi? Endi Durna?
0: Ora gelem maringake Durna kelawan aku sida kakon. Kraton negara Ngamarta tak ru.

Bapak tu ngomong gugluk. Kau bagi ni sing gugluk ni orang mentu-mentu kau. Ayo jenenganmu siapa Antasena? Loh, ngerti truk nggih kok kula beda gumun. Kae sing mburi siapa maling ayam? Ngerti kok. Ngerti bae. Ayo. Yo aku Antasena anak Werkudara. Yo iya kakemu Pandhu. Loh, ngerti buyutmu biasa. Loh, apal truk kula be gumun kok. Ayo canggahmu palasara, wis ayo. Apal ya apal bae ya. Yen pancen kewis ngerti jenenganku Antasena kowe ngerti. Ya iya jenenganmu Antasena. Saiki tak anu tak takon sapa jenenganmu? Jenengku asmi jenenge sapa nyung? Ora genah tunggu sebentar.

pengalaman ora genah lah. Lah nang opo le wong dijenenge urung kon mangkat. Kuwi ora ngene isin banget asem lah. Goblok lah. Tiwase nyung wis pertentangan jek. Takone nyung mau takon jenenganmu sapa entas enak kan kanane grogi. Lah terus lambareng kanane semauriya nyung entas enak lah kowe sapa lah nyung ces bae lah. Ising banget nyung buta-buta kok nang jenengan. Dan kita priwe nyung arep jenengi sapa lah. Lah kowe arep ngaku sapa ya bodho wae sing penting kan anu luwes. Aku asmara bumi. Bumi jodohnya apa? Langit. Apa kowe bae apa ya? Ya sakarepmu. Luwes apa ora? Ya sakarepmu apa mending? Asmara langit apa mending? Sekar langit. Sekar langit pom duit kuwi ya. Lah asmara langit

Kowe wis kena wis. Jenengmu sapa? Jenengku ih. Sing tak pilihmu sisi ngendi ya? Aja menyongkol lengap-lengap temen kok. Kowe buta ra kena kowe. Kowe buta apa kepiye? Ya buta tapi kan buta-butaan. Buta-buta temenan. Jenengmu sapa? Jenengku Separ langit apa sekar langit kok pilihane loro tok kowe kok. Kowe buta ra kena kowe. Kowe buta putuk lah ya rupane kaya ngapa? Lah mbok yo buta. Luwes apa ora sialah. Sotelnya pandan maras kok mbok ora luwes kok. Jenenganku Asmara Langit kowe. Mana kowe mikir kowe? Asmara langit ya. Asmara kowe seneng ya bener. Langit nang dhuwur, ya yen pancen senenge nang dhuwur. Ana ngisor pega kok. Kalau menengi nang dhuwur, sing pega apa anu ya gua ngomong dawak. Dadak pojoke ya dadak kadu-kadu kena. Ku arep ngopo? Perang. Anggar kodo gelem ya ayo perang. Kowe wani nantang karo Antasena gajul raimu mangsrup nyang padukmu bisik kedua.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kalangan. Bagus juga tuh buat yang punya keluhan insomnia, kurang darah, darah tinggi, dan lain-lain. Terus mulai besok rutinin ya minumnya 3 kali sehari 2 kapsul. Nanti ibu beli lagi buat stok.
1: Oke bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

dados tengene lungguh teng napa? Tasawuf akhir misalnya kowe sila ya sah. Gaya lungguh apa sah? Meskipun ya rada kurang ajar mau salat arang-arang kowe kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasawuf akhir sikile rada melekang, kadang wis pokoke wae fako ada. Jasa. Jadi pentingnya ngaji ngaten iki paling gak nglahirno husnudzon. Bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean

0: khusyuk lu gue bener terus ana ono lungguh untuk metindang sithik wah iki gak sah gak tau ngaji kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa qada jaza anean kowe sing ora tau ngaji wa kaifa qada jaza enak ora tau ngaji malah nuduh iso wae sing lu gue ora bener ku wali malah loro kowe meskipun agak-agak ya ora wali kok lu gue ngono tapi nek misale wali tenan kualat sampe wakaifa qada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat umum macam-macam. Pulau sing nganti saiki iskal tapi ora iso protes niku lho. Wong kuat ngadeg nggawa kursi nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh ora ngentosi bener-bener lemah. Nang Arab gak kuat nggawa kursi salate lungguh. Engko nang Arab iku sofa kosong kursine digowo. Ya lungguh meneh. Badan kudu nggawa kursi ngalur idul kuat kok salate. Mateng Jawa itu anggur ngapain mati, cek sholat ngadeg. Kursi nenteng. Tadi, ya kalau betul ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupo. Jap, saling. Kalau aku dong kita koi, kasih umat apa apa. Bayu, kita umat apa goblok ya. Apa disalah noy kuang Arab? Wong Arab ora disalahno iku. Akhire debat. Salih pirang huruf. Ya telu nak cara nahwu ge. Sat lame sitok kan tasdid berarti bin. Telu. Telu wis batal loro. Batal. Pas. Yo batal. Seru wepet. Srepet-repet. Sementing sampean ngerti ge dados salat iku wa kaifa qa'ada jasa. Terus ngerti ngaten iki niati ben husnudzon be umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasyahud akhir lungguh yo ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirokno para ulama sampai guru-guru ki, tapi ku tetap standar afdol iya standar utama tapi sakjane wa kaifa qada jaza jadi penting sanggepe ben mari husnudzon di misale wong tasyahud akhir kok ambek suwila ngono wis anggap ojo to oh, aliran iki ojo aja ngono sik iki bar ngaji men haju talibin lagi seneng-senenge praktek ngono tapi ya ora pati wali mesti wali kok kontroversi aneh-aneh itu mah umpama ngono kowe aja langsung darani gak sah apa meneh nuduh wali aliran is biasa wae tapi ojo praktekno ge. Pokoke umume wong lah ben gak kontroversi. Tapi kalau ngadepi wong liya tetep kita keyakinan wa kaifa qa'ada jaza dengan duduk gaya apa saja sah. Kados sing teng Arab yang gendut lebih nak salat kan sikile di slujung dong. Mergo jajal tahiyat kados umume tiyang ge geblek lho nanti ro wong gendut nata wetenge kan gak iso. Dadi lungguh sikile no bujur. Lah mergo jajal mraktekno guling tenan. Ah niku tabire ya wae faqo ada. Eh Pak ngangen ya ora sopan wong sowan pangeran kok ngono terus piye. Lah Pak ini baru kae ngaji gitu terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal ora mungkin. Kok jenang roh tiang tawaf ngono wis macam-macam. Coba misalnya buat nanten pendapat Imam Malik, sing darani batali wudhu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madzhabe Abdul bin Abbas. Lah sampean tawaf ya mesti rasah, mesti kedemek wong wedok. Kedemek wong ayu-ayu, kadang kowe ya gelem tenan. Lah itu satu-satunya to, solusi ge kita intikal napa? Mas. Wong tetep ra iso ra kedemek. Wes aku ora ganteng lah tetep kedemek. Niat khusyuk oh tetep kedemek. Apa mana awalnya serapati khusyuk? Lo kalau esok khusyuk, saya kedemek. Pulang nanti tawaf pas haji, kalau haji tahun 2012 atau 2013. Bar tawaf, beb, ini untuk sa'i itu untuk bujuni uang ya. Jadi ini nyongkok aku, bujuni di keli pundakku. Orang wong tawaf, orang lanang kan ngomong, kan dari belakang kan sama semua. Bareng terakhir ditulak, lo, jubule ora. Iya, gitu sih. Aku yo ora krasa lagi usul pangeran ojo bayang. Aku ojo bayangno kok sampeyan terus krasa mboten. Pangene wong niku mboten wong niku. Mboten kula pas iku internane pangeran tenan gak krasa ora sing nyekel. Pas niku lho pas terus ora pokoke pas iku. Mergo iku beb tawaf kula nu setengah telu isuk. Ya sak fase-fasene wong nak yamono wae eling pangeran to beb dadi pas pas khusuk-khusuk nganti ana wong nyekel iku. Tak keras. Bareng bar tawaf jebule wong wedok bojone wong. Wah matane wong. Mane Quran nak ngelingno kita iku napa? Faman farada fihi nal hajja fala rufasa wala fusuka wala jidala fil fa. Jadi potensi fase iku malah pas haji. Fil haji fi iku ing dalem. Nah, kok boten sebut di teng Arab niku wong nak boten haji iku wajahe ditutup nganggo cadar. Tapi nak pas ihram malah wajah wajib dibuka. Iku wis mari uji nyali tok. Wong nate dikonco khusyuk. Khusyuk tenan iki, khusyuk alim. Niku nate di kesempatan ngambung Hajar Aswad. Pas ape ngambung, pas entuk detik ngambung, pas ana wong Turki wayu pas ngambung. Niku cinta teng kula cara tak terus no, Gus. Iku ora kena Hajar Aswad. Kena pipine cah wedok niku. Lu pangeran niku kok iso detiknya sama. Pas ape ngambung, pas posisi pergi yo wayu. Iku wong alim eling anyune, ora eling Hajar Aswad.
1: Bareng arep rezeki wae.
0: Mulane Hajar Aswad tuh ngenes, mulane jare Hajar Aswad aku wis dhisik putih. Gara-gara dosane Bani Adam dadi reg. Mane kata yang haji nangis kan termasuk niku nyesal dek jebule wong sing rayu bojone tok wong durung wayu kabeh. Sing bagian niku maksud setah. Dadi jan repot. Pangeran niku nguji ngoten faman faradha fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil had. Bener nak salat. Safasek-faseke wong pas salat iku mesti warung lanang-lanang. Salate ning masjid ngarepe wong lanang, pinggire wong lanang. Haji mboten. Masjid Haram, masjid paling suci sak donya, tapi iku uji nyali tenan. Kok de kanca haji bib tiyang Magelang khusuk sak pol. Selawase ra tau salat jejer cah wedok. Niku salat jejer cah wedok siji suci cah wedok. Nangis mboten. Lah kula ra pati khusuk ya ra nangis biasa wae. Nangis. Lho sampean nek musim haji bib kan kredit. Dadi kanan kirine wedok ning ngarepe wedok. Dekne sujud gelem ra gelem kudune bokonge cah wedok. Seneng cerita-cerita kitab lho nek haji hujud iku ning bokong. Lha iku tebakan bokonge wong wedok. Nangis. Gus kula niku tiyang Magelang, sak urip-urip kula ra tau jejer wong wedok. Wong khusuk. Katoke bakat dadi wali, kok khusuk. Nangis bar haji. Gus kula napa hajine mboten ditampi kok nate ngalami sujud. Aku khusuk bingung kok ada wong khusuk. Ngongkon istighfar ngene ra salah wong kepeksa. Ngongkon nikmati wong khusuk kok takon nek. Lha cara sing takon sampean. Aku meneh.
1: Oh, ya.
0: Jawabe gampang, cara sing takon sampean jawabe gampang ki Pipi. Paling wis gayamu apa ya? Iki sing takon wong khusuk. Ya akeh sing takon sampean ngono gayamu. Sing takon utang khusuk mek nangis tenan nyesel. Memang haji itu unik, makanya Allah mengingatkan fala rafatha wala fusuqa wala jidalu fil had ing dalem pas nglakoni. Menjen uji. Jidal ge ngoten. Ana wae sing mari muring-muring. Wis niat-niat khusyuk, niat sabar bebek. Ana wae sing mari muring-muring. Memang ujian betul. Lho kula nek wis kecelok wong gak gampang muring-muring. Wis terkenal lah, nek kula seneng guyon ra gampang muring-muring. Nate badhe niku bebek. Romyu tanggal 11 umumnya haji Indonesia rak koples zawal. Melo bebeng rombongan yang warung tok mina wonge didik-didik. Iki ajaran napa Romyu kok koples zawal? Nabi kok ora tahu. Romyu koples zawal. Nabi mesti Romyu ba'da zawal. Ngamuk-ngamuk. Sajane kula mboten mutawif, kula mboten kaji gaet, mboten kaji tenan nganggo dhuwit. Nak gaet diamuk wajib meneng ya. Engko iso di PHK nak kan. Akhire kula ngomong ngene. Akhirnya kalau dijono Pak Bak sama sing ngadepi. Ya Nabi ora tau romyo koblas zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Pangkel. Lah ya Nabi ora tau romyo koblas zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Repot. Akhirnya aku cukup wah, jari kaji ora oleh jidal wah akhire. Iya padha jidal. Ra iso, Kang. Pemenang ngajak bojo wis geger tok. Kalau di konco ngajak bojo, sing konco ni sitok ngajak bojo, wong Jogja be. Nah bojo sitok ini gue beb, ni gue isu-isu gak noteh, sing lanang isu-isu gak noteh. Sing di bojo rangga gak noteh, wong itu api yang ngono mesti. Jawab sing itu, lapi ijolan. Wong lanang kok kadang spontan kok kan yo kacau. Cah wedok kuwi apik mbek ya Mas, ijolan maksud. Wis pancen to, jare Ahmed, Ahmed tak kaji. Ayo sapa sing kaji ora jidal aku ben ora raine. Sing ngene-ngene iki lho. Wong aja ulama, aja Habib, iku wis gak mlebu kias, sing umum-umum lho. Wes keangelan. Ono catering terlambat, wah ada saja yang bikin apa? Emosi. Wong kok kaji tak rilek-rilek. Tapi ya sono. Ngomong pidato ning Mina ono macam-macam. Nah, itu fil khat. Allah memang dari awal memperingatkan potensi maksiat itu justru fil khat ketika musim haji. Omne wais perkara dam wis macam-macam. Mun kula terus nggih sing penting kaidah teng salat wa kaifa qa'ada jaz. Kados wingi Imam Rafi'i dawaken salat sujud itu cukup watul jabah. Niku nggih guling-gilingan ben gak gampang sujud mek tiyang lintu. Nah, kita piyambak ndak akan mempraktekkan itu. Kita tetap sujud melibatkan 7 anggota. Cuma nek ana sing ngono gak gampang sujud. Mung bar ngaji min hajud dalipin dadi ora gunane lah. Wa kaifa qa'ada jaz. Jadi duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Ya, duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Tapi saya ulang lagi, tentu kita tidak meraktekan itu. Kita duduk tasyahud awal ge derekno para guru, tasyahud sani ge derekno para guru. Cuma status hukum wa kaifa qa'ada jaz. Dengan duduk gaya apa saja sah. Karena kita tidak pernah tahu. Ana wong duduke mingkrang jebule mbok salahno, mbok takono jebule udunan kan ya ora ono. Sholat kok modele ngono model apa? Jebule wonge napa? Udunan utawa wonge bar digipan sikile ra iso diteko bareng mbok amuk. Sholat kok mujung-mujung bar gipan lho gipan. Kan ndak pernah tahu, makanya ini butuh perangkat hukum. Dadi wong alim butuh itu khazanah hukum supaya agama ini luas. Ad-dinu yusrun wa la yusadza hadza dina ahadun illa qolaba yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffir menula tresna wa isannu lan den sunatna fil awali ing dalam tasawuf awal apa alif fi rasul bu iftiras mun sampean ngerti niku fa yajlisu ala ka bi yusra huwa yansibu yumnahu wa yadu atrafa sabihi lil qiblah wa fil akhir at-tawarruku wa waqal iftiras lakin yukhriju yusrahu min jihati yamini wa yulsiku warikahu bil ardi. Ini ora usah diterangno nggih karena apa? Ya sudah pokoknya seperti yang sampean praktekkan itu yang tasawuf awal jenenge apa? Iftiras, yang tasawuf sani jenenge tawarruk, ora usah diterangno malah di mana nih malah bingung apa? Wal asah yaftarisul masbuk wasahi. Nah, meskipun imam itu tasawuf akhir, masbuk tetap bergaya tasawuf awal karena masbuk tidak diakhiri salam karena dia nanti berdiri lagi. Nah, kalau sedikit mau cerita masbuk, bahwa agama ini proses. Ya, saya ulang lagi, agama ini proses. Dulu para sahabat itu kayak cacilik kudus, kayak cacilik Indonesia. Jadi dulu para sahabat itu kalau Nabi sudah rokaat ketiga atau rokaat kedua, niku takbir terus sholatnya digebut. Gitu. Digebut, kayak cacilik-cilik kita, kayak cilik kan orang. Imam kayak rokaat ketiga, kayak takbir, ngebut. Nah, kok bareng ngebut, nanti bar. Jadi imam rokaat ketiga, kita tahu-tahu rokaat ketiga, mereka nyelip. Kok imamnya salam ya melok? Salam, itu kecerdasan, itu pinter. Dulu zaman sahabat ya gitu, akhirnya Nabi rokaat ketiga, sahabat datang, takbir, ngebut, sampai rokaatnya sama dengan Nabi, Nabi salam terus ikut. Nah ditakoi Nabi, wis perang rokaat dong, ya patang rokaat. Lah oke karo kok patang rokaat, ya ngebut Nabi. Itu dulu gitu. Sampai ada Mu'ad bin Jabal, makanya disebut, di antara spesialis fikih itu Mu'ad bin Jabal, ketika beliau karek sama Nabi, beliau ngikuti Nabi, kemudian Nabi setelah salam, beliau menambahkan rokaat yang kurang. Terus semenjak itu jadi syariat, kalau untuk masbuk ngikuti imam, setelah imam salam menambahkan rokaat yang ditinggalkan. Terus dibakukan sampai sekarang. Dulu enggak seperti itu. Dulu sholat ya kenalan, jenengan dalemnya punti. Oh, kurang. Ya, tengah-tengah sholat. Jejer wong ora kenal, jenengan tiyang pundi boten nate ngertos kok kula tiyang mriki. Nggih ngoten riyin. Nggih. Sahabat sing pun terpelajar ora roh nak ngono iku batal salat. Sampai setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, Inna hadhi sholat munajat. Sholat itu munajat dong ya. Nah omong-omongan di pengirannya rausah di Bani Adam. Akhirnya semenjak itu sholat ngomong di Bani Adam hukumnya batal. Sebelum itu ya enggak. Nah makanya agama ini proses. Sehingga figur dakwah itu harus dihidupkan. Sekarang enggak orang langsung pakai figur akab. Akhirnya umat ini melayu. Harusnya yang dimulai figur dakwah. Jadi dulu Nabi berkali-kali kecewa be umat itu, tapi Nabi ngempet karena prosesnya figur dakwah. Lo nate wonten tiyang niku nyuwun sewu, ijek nyuwun sewu ijek di penggawean nu maling. Sewan Nabi di wis masyhur. Nabi mau ngangkat dia cungkoi sholat. Ada sahabat yang nyuwun sewu rontok usul ning Nabi. Ya Rasulullah dia punya penyakit sering maling. Kenapa ndak kamu larang supaya tidak maling? Nabi jawab ngeten. Sayan huma yakul. Nah dek neng kok solat ewes bener ditompo pangeran kok mari-mari di. Itu termasuk yang diperkuat oleh ceritanya Habib Zain bin Smith dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada orang preman agak suka malak orang gitu. Tapi nak solat tenan. Tapi yang malak. Jadi contohnya ya kayak kerawat tak kok. Ya fase itu macam-macam, reman, ono, ngegeng, delok wedok, ono, delok dangdutan, terus ono macam-macam. Tapi nak sholat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkel, mangkelnya itu gunanya apa kaya sholat wong ijek? Ijek fase. Jawab orang tadi, saya masih hafal kalimatnya yang diceritakan Habib Zain. Ada'u li sulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat, itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga satu dua perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab, ada'u li sulhi maudian. Saya tetap punya sisi musholahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah sang pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali. Makanya kita ini gak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga gak pernah tahu Allah benci pas kita apa. Sehingga raiso sampean muni apa gunane kaji nek isek lakuane ngono, apa gunane ngaji minhajut thalibin ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas ra paham, terus ridho be kodok koder. Wah, diridani pangeran iki wong kondang tenan, wong ra paham kok ridho be kodok koder. Sing paham ujug, wong goblok kabeh sing pinter kabeh tok. Waduh, nyara lek ora ngono. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sustunya di mana. Wonten orang Khawariyin dalam cerita Ikhya. Orang Khawariyin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Ono preman liwat. Si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Saya ulang lagi, langsung ikut. Si wali di antara Khawariyin ini ada yang risih. Aku terkenal wali kok jejer preman, risi deh. Maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risi, risi jejer nama preman. Sing preman dari awal memperlambat jalannya karena dia bilang misli saya seperti saya nggak layak berjejer dengan orang soleh. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Jadi si preman dari awal dia nggak sudah merendahkan jalannya karena enggak ingin sejajar. Si walinya tambah banter karena ingin enggak jajar. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuah. Isa lias ta'nifa al-amala. Dua orang ini memulai amal dari nol. Wali ini tak habis semua amalnya, preman ini tak habis semua dosanya. Semuanya nol-nol. Yang satu untuk barokahnya adab, yang satu untuk afatnya ujub. Jadi malahnya jadi Pak Kiai kok kula yo repot, nah ketemu fase kok repot. Apa kancanan kok diamuk sampean rontok garis keras ngene iki. Gus kok kancanan wong fase. Pira kancanan kok nang ujug. Malahnya kula ora jelas ya perkara niku niku wonten lan tak didono. Kenapa Gus Pak sikape ora jelas? Ya bawaane wong alim ora jelas, bocah kok kandhane angel. Berarti bawaane wong alim ora jelas. Tapi ora jelas e wae karena apa kancanan wong fase engko kancana nu fasik udah di syariat ya tidak mungkin. Sok suci yora. Nah, makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatsu ba'alihim au wasu. Jadi wong fasik potensi ini disepuro pangeran tapi yo potensi disiksa pangeran. nadlok potensi di sepuro kita oleh ngancani, nadlok potensi di sekso kita ora oleh. Masalahnya kita tidak tahu. Nggih, masalahnya kita tidak tahu. Dulu tengene cerita-cerita wali. Wong sowan Sunan Bonang iku nggawa gula salam templek ra mesti dadi wali. Kalijogo sing kenale lewat Begal dadi wali. Kalijogo kenal Sunan Bonang pertama iku mergo napa?
2: Begal. Kenalane wae liwat Begal.
0: Tapi malah dadi
2: wali.
0: Suraka. Suraka kenal Nabi iku perkara ape bacok, mergo dekne ku ana sayembara. Sing iso nyekel Muhammad ya tentu dijangkar wong sing ngomong wong kafir. Sing iso nyekel Muhammad, mlane dadi kiai ku bingung. Nak nyeritakno tareh kok nyebut Rasulullah kan gak mungkin wong kafir kok gawe sayembara sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikai hadiah. Ya maksud wong kafir kok sayembarane muni apa? Sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kai hadiah. Sing bacok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kai hadiah kan mboten mungkin wong kafir kok muni ngono. Sing kiai sing bingung sing nyeritakno kiai apa muni? Sing nyekel Muhammad kai duit. Muni Muhammad kan sekadung ra kulino wong. Cara sampean dadi kiai ya milih ndi no? Nyeritakno omongane wong kafir. Milih. Mulane kula kadang kiai ora di pilihan bahasa. Mergo mulane Imam Suyuti sopan-sopane wong, tapi namanya Iqra ya Muhammad. Mergo iku satu-satunya kesempatan jangkar Kanjeng Nabi. Kan sing dawa Allah Iqra. Lah mesti Iqra ya Muhammad. Mergo Allah sing dawa ning Kanjeng. Tapi nek kita ning Kanjeng Nabi kan gak mungkin muni ya Muhammad. Sekamane ana sayembara, sapa sing iso nyekel Muhammad akeh wong 100. Surakoh tertarik ikut. Tapi barokahe iku, barokahe kesalahan itu malah roh mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pe baca napa? Ambles, sampe pentel. Iki awale salah niate yo salah, tapi pangeran ngresak untuk hidayah. Barokahe salah iku roh mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seraro, dunia itu raro. Ada orang soleh, saklaba, amin jamaah, sampai diarani kamamatul. Tapi ceritanya seperti itu. Akhirnya semulanya, dungo ya mukalibal gulub, sabit kulti, ala dini. Kita tidak pernah tahu. Ya sudah seperti itu. Paham ya, tapi ya kita tentu ngikuti syariat, wa gulun wa yassarun lima khulikol. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo, duduknya dulu, duduk tasahud baca solawat itu satu paket, makanya al atase wal asir wal hadi asar atasahud wa qudru wa salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fatasahudu mongko tasahud wa qudru lan nungguh tasahud in aqaba huma lamun ana semaca akibat tapi sami nggih lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qud apa salamun salam iku ruknani berarti rukun karune. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nek wonten tiyang traweh kok patang rakaat langsung salam itu enggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasahud awal napa? Sunnat. Ya. Yeah. Tapi kalau traweh itu sudah monggo-monggo. Kalau traweh itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerin ya. Kata traweh itu alamiah apa implementasi dari qiyamul lail? Ayo jawab. Traweh itu alamiah apa implementasi dari qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan qiyamu Ramadan, maka ada orang traweh langsung 4 rakaat tanpa tasyahud awal, harus kamu katakan sah, karena tasyahud awal berstatus sunnat. Tadi kan dikatakan tasyahud yang wajib itu yang diakhiri salam, berarti tasyahud awal sunnat. Di mana-mana kalau sunnat boleh ditinggalkan. Yeah. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah. Alamiah yang dikatakan terawih, yang dikatakan terawih adalah sholat dua rakaat dengan satu salam. Paham ya? Artinya kalau empat rakaat dengan satu salam itu namanya tidak terawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Oh, aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat gue niat tembi. Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata enggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa salat biasa? Loh, ada nih gue. Murid temu beling-beling ya. Modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa, gak bisa zaman akhir ya, sahabat. Enggak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa enggak gitu aja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono toh. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah iya,
2: satu lawat ini.
0: Lah iya, ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat, ini paket witir lho Gusti. Makanya solu sunnatan rokata ini minan witri. Jadi seperti itu kan bingung gitu. Nah sekarang begini, enggak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya. Ada orang misalnya begini, ada orang sholat, terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak jawab saja. Apa? Ketika rukuk apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk. Apa selengil enggak ya? Enggak, ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadzair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu akwalun wa afalun muftatahatun bitakbir muftatamatun. Nah, lalu ketika dia batal yang batal apa nih ya Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai sana. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya ya rong kasil. Bingung tuh sama kan mesti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya, fikih itu kadang ya sudah seperti itu, memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal termasuk mulang muamalah, ngopi dagem muamalah repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Enggak jawab. Dan niatnya ngopi mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan itu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen. Nah yang kira-kira gak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta, terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu, insya Allah halal. Karena orang niat. Nah sampean kan gak hafal. Wah, sing pojok kono wae. Wah, itu mesti haram itu. Jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene, nang kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak, jadi ya melaku-melaku, ngantuk, ngopi. Kebetulan bakul ya, ya terus mungkin ya wong sholah ya, cepetnya ini bahaya. Apa sumat sholah ya gitu, kalau enggak pas, wah cocok ya. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nadzur li ta'lim apa ta'lim li nadzur? Apa? Nah, boleh, gue semuanya. Jadi itu masalah-masalah. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Lah takok bedane piye, Gus? Takokno awakmu. Ya sudah seperti itu, enggak ada jawabannya sudah. Sing kok nang akhirat fa yunabi hukum bima kuntum tak malun. Sing kok apa piambak sing apa menghisap. Mohon kula terus. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka enggak akan pernah sah romyu qoblas zawal. Tapi sekali bersyahid Muhammad, ulama seluruh dunia itu ya biasa romyu qoblas zawal. Dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu libayanil afdoliyah, untuk menjelaskan ke uta. Contoh lagi misalnya, semua ahli tareh sepakat ketika Nabi tawaf itu tofarokiban, terus pas tawaf ini naik unta. Kalau yang seperti ini tuh libayanil jawas, untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu sah. Dan sampean terus darah nih, syarat saya tawaf kudu naik Ka'bah krodit, terus ngaku balapan pespa, paham ya? Nanti kaya Teletubbies nih, ujek tua ya. Mereka oleh numpak, terus yang ujek nom-nom numpak apa ya, itu skuter. Ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu bukti sebagai syarat sah. Kadang Nabi ngelampai sesuatu itu ya kadang wajib, kadang sunat, kadang mubah atau jawas. Itu ranahnya ulama yang membeda-bedakan itu. Begitu juga misalnya Nabi tawaf. Kadang ngetikan labbaik Allahumma labbaik labbaik. Yang enggak pernah ditinggalkan adalah tawaf 7 kali putaran. Itu yang enggak pernah ditinggalkan. Tapi kalau ngentikan labbaik, kadang ngentikan, kadang enggak. Kadang doa, kadang enggak. Berarti berstatus sunat. Nah itu ulama yang tahu. Ya itu ulama yang tahu. Nah di antara ulama itu tentu Imam Nawawi. Yang hampir semua alawiyin, semua ulama, pakai kitab Minhajut Thalib. Terus ini penting kalau aturakan kersane. Ojo sidik-sidik muni sunnah rasul, ya sunnah rasul sing piye. Sunnah itu maknane perilaku, perilaku atau tindak lampah. Lah tindak lampahe Nabi ku kadang wajib, kadang sunat, kadang yang repot kadang khosois. Misalnya Nabi nikah songo, ora oleh sampean niru, niru Nabi. Yes, wah, yang repot. Bojo sitok kudu melayu malah. Aneh-aneh. Terus sunnah Nabi ku nak salat tahajud itu nganti sikile apa ya sakit Habib Ali ya enak kayak gitu. Umputune kira-kira ora kuat meneh kula tambah ora kuat. Ya pokoknya ben Nabi sing bangsa abad-abad itu ben Nabi. Mergo termasuk khususnya Nabi niku diwajibno pangeran tahajud. Jadi tahajud sing sunat kanggo umat e kanggo Nabi niku wajib. Jadi khususnya aku ora fasilitas tok, nyumbang samu khususnya fasilitas tok. Kadang khususnya niku sing ora wajib kanggo umat e kanggo Kanjeng Nabi wajib. Termasuk Nabi niku wajib napa? Tahajud. Jadi Nabi itu nak buatan tahajud ngerasa dosa. Nak santrinya tenang mawon, buatan ngarah wajib tak jamin buatan ngarah wajib. Paham ya? Terus. Nah setelah solu kamaro itu muni usolli ada penjelasan. Misalnya Nabi berdiri, itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nabi baca Fatihah wajib. Kalau baca suratnya, kadang baca kadang tidak, berarti tidak wajib. Begitu seterusnya itu cara analisis ulama. Pun kula terusaken ya. Atasi uta kang kaping 9 wal asyru lan kaping 10 wal hadi asyara lan kaping 11 iku at-tasyahhud iku maca tasyahhud. Ini ku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qudu lan lungguh tasyahhud. Ya tetes tasyahhud, lungguh tasyahhud wa sholatu lan maca shalawat alam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dalam tasyahud akhir itu ada tiga rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasyahud juga napa? Rukun, baca sholawat alam Nabi juga rukun. Berarti dalam apa? Duduk itu ada sekaligus tiga rukun. Itu duduknya sendiri itu juga berstatus rukun, membaca tasyahudnya juga berstatus rukun, baca sholawatnya juga berstatus. Makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelem ra gelem ku ya keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Manjane gelem ra gelem keliru. Tapi keliru sing mesti bener. Ya tau ya bener sing mesti keliru. Sama tak bedheki nak iso jawab. Pertama rukun salat apa ya jawab? Ya jawab ya mesti keliru lah apa-apa. Pertama rukun salat apa? Niat. Berarti kayak niat sik lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ayo jawab. Ayo dhisik di niat apa ngadeg? Ngadeg. Berarti ngadeg tok tanpa niat wis salat. Lho nang ngadeg sih berarti ngadeg tok sedurunge niat wis salat. Menjadi salat setelah niat atau setelah ngadeg? Setelah niat. Dan niat ben ngadeg dhisik iki. Lah niat ben ngadeg dhisik iki. Lho iya kan dene. itu kabeh sarah darani pokoke gelem ra gelem kudu salah. Muni niat sik ya salah, muni ngadeg sik. Salah. Atau ora tau mikir kok sampean malah bener. Dadi gak penting. Pidato ora usah detail ya entuk sangu ora usah mikir lah semua. Ya kok pikirane mbalek nek ulama mboten mikir ngoten. Dadi ulama iku ya kadang gak dipilih ya akhire darani arkanus salat iku apa sih? Pertama apa coba kalau pakai tertib. Misalnya basuh wajah yuk. Basuh wajah sama niat dulu mana? Enggak jawab saja. Loh, bareng enggak fair hujan ini, tertib. Basuh wajah sama niat dulu mana? Dulu niat. Kalau niat dengan tidak basuh, sah toh orang? Enggak sah. Nah, basuh toh orang niat? Rasa. Berarti basuh wajah be niat. Jadi untuk kudu tertib lah, kalau ada rukun bareng. Nah, ulama kono. Jadi kadang gak dipilihan, kadang salah itu ya serah dipilihan. Kalau kita jadi kiai ngaji, cucuk hadirin yang wedok ayu, gelem ra gelem salah. Orang dulu dianggap sombong dulu ya disohenan. Karena sing imane kuat gak apa-apa, ana koyo kowe masalah, yakin masalah. Itu serah dipilihan, jadi hidup tuh banyak yang gak punya pilihan. Kalau mulang teng mriki yang ngerasa dosa, mosok mulang ning arepe para HP yang ngerasa dosa. Tera mulang yang ngerasa dosa, dikongkon orang nurut. Yes, mbok bener mbok ora sowo alam wis ben kok pengiram tiambak sing itu. Jelas kalau tetap ngerasa rubana dzalamna napa anfusan. Kita ndak punya pilihan. Kalau berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama, orang nurut iku ya dosa, diutus ulama, nurut iku ya koyo ora pati sopan ngarepe kiai mulang. Nah sampean sing mulang karuan dosa wong ora iso kok mulang malah. Hukumnya jelas, jadi kenapa hukumnya jelas cedoh dari malah karuan, malah penak sampai itu penak, hukumnya jelas pun kalau terus noy. Jadi ada satu statement hukum yang memang enggak ada pilihan, kayak tadi ya ngadep, niat takbir, atau apa, bahasa wajah niat, sekarang takbir ya takbir sama niat dulu mana, ayo dulu niat apa dulu takbir? Niat. Lah niat tak tanpa takbir, niate terhitung enggak? Enggak, wong namanya niat kostuse muktaronan TV ini. Kacek sithik. Umat kok dia iki gak jelas sih. Jadi dawuh para ulama teng sara-sara itu ilmu itu kadang enggak bisa dijelaskan karena tadi yang namanya niat itu harus rentek berbarengan melakukan. Pertanyaannya lalu dengan niat dengan yang dilakukan itu dulu mana? Pokoknya berarti apa ya? Takbir, ngadep, niat, takbir. Lah aku kepengin tertib yang ini niat deh. Usolli fardhu dzuhri cek lungguh. Bariku takbir. Takbir setengah urung ngadeg. Lagi nomor telu ngadeg. Takoki gurumu, lho kok lagi ngadeg? Kan nomor telu, Pak. Jadi memang enggak ada pilihan. Jadi dalam hidup itu kadang enggak ada pilihan. Makanya aku ora usah sok suci, hidup itu enggak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting enggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Tinggembar nawong fasek umati Rasulullah yo haram, umati Nabi juga bebar. Kancanan yo haram, ngembar no. Lah terus piye guys? Yo rapi piye? Ayo saya gini misalnya, kau yang ngembar nawong ayu tiba ning dalan, haram tora. Haram. Terus bawa gendong, haram tora. Itu tuh tidak banyak pilihan. Jadi dilema dari guri-guri dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti kolbat takok natimu motive nulung iku nulung apa sahabat. Ya sudah seperti enggak ada pilihan motive kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik ndak dangdut pantes apa ya pantes apa motifmu di didik. Ayo rata-rata ke kancanan wong fasik motifmu didik apa enak kancanan wong fasik enak haram berarti ya, ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi alam amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian. Kalau terus noy. Kultu al asoh adom. Terus sing donga sing diwaca teng tasyahud iki kula waca bismillahirrahmanirrahim. Qultu ala sah wa anna Muhammad Rasulullah sabata fi sahih Muslim wa alam wa qali salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad wa ali wa ziyadah ila Hamidum Majid tumeka maring Hamidum Majid. Berarti kados kita napa wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini sebagai penutup, kalau ada cerita, kalau ada kitab namanya Hasyiatut Turmusi. Hasyiatut Tarmasi atau Turmusi ini karangannya Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid Sayyid Abi Bakar apa? Syato Sohibul Yana. Terus guru dari Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau teman dekatnya Habib, mbahnya Habib Anis. Berarti Anis bin Alwi bin Ali. Jadi temannya Sohibul Sim Tidurur. Itu beliau cerita tahiyat itu adalah perwujudan dari dialognya Allah kalian Kanjeng Nabi. Terus ketika Kanjeng Nabi duki Sidrotil Muntaha, ya, ketika duki napa? Sidrotil Muntaha, Nabi maos napa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Mun Nabi mandek terus dijawab kalian Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mandek. Terus Kanjeng Nabi niku mboten kepengin saking senenge teng umat e bahwa kebahagiaan itu hanya untuk beliau. Saking sayangnya teng umat e. Terus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Jadi niku barokah syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sajane saking Allah namung assalamu alaika ayuhan nabi hanya untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi carane nego. Ampun ya Gusti, ini umat kula wong kudus kathah ngono dadi. Kira-kira ngono dadi ya pangeran ya dilek ampun ya Gusti niki. Ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillah isol. Niku sami kalian wala sawfa yu'ti ka rabbuka fatardha Muhammad, kamu akan saya kasih nikmat kemudian kamu puas. Jawabane Kanjeng Nabi napa? Fa wallahu ardo wa wahidun min ummati finnar. Kula badhe jenengan puas no Gusti, saya ndak akan puas. Selagi satu umatku min ahli ijabah, min ahli tauhid masih di neraka. Karena kata sekolah yo bingung, beong fasik yo bingung. Apa gedeng umat Nabi? Ora gedeng umat sing kumat. Ora tau waras. Yo bingung tenan, ngadepi wong fasik kuwi. Gedeng piye-piye iku umat Kanjeng Nabi. Ora gedeng sing rusak tatanan yo wong iku. Sampeyan milih gedeng apa milih seneng? Nah, sampeyan jelas karena kaya sing akrab. Sing bingung terus. Wong soleh ku bingung. Lho nek wong soleh kan penak kan jarane fasik santai wae pancen bagian dari itu. Bingung so. Ulama ra bingung ya ra pati ulama. Mergo nggih. Jajal sampean misale ngadepi wong fasik bingung. Ora mbok bina, kok ya disalahno pangeran. Mbok bina kadang yo kakuati wong uteke sira. Soale angel urip ku angel. Luna Kanjeng Nabi karwan pinter, orang diwarai pangeran. Sampean sing marai sapa? Curang yo. Tapi sing penting dari itu kita tahu bahwa hubungan wong fasik mbek wong saleh atau wong saleh mbek wong fasik, sing jelas dalam adatu Rasulillah itu tidak hubungan kebencian. Itu yang sampean harus catat, tidak hubungan kebencian. Wong Nabi sering donga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan Nabi nate ngendikan syafaati li ahli al-kabair min ummati. Saniki mboten saleh sithik ambek wong fasik piye dengar karo. Kok ambek wong fasik, ambek sing wong tahlil lu gedhe. Mergo beda madhab. Ambek wong sing beda pendapat iki gedhe. Ini ku mboten enten sanate, hubungannya ndak boleh seperti itu. Hubungan bainana wa bainal mu'minin adalah at-tawadud, saling mencintai. Ya soal mangkel ya bawaan manusia lah. Jenenge berarti pisau itu ya mangkel. Duit dikemplang ya mangkel. Ya wajar lah mangkel sekadarnya. Tapi kita tetap menaruh empati bahwa sosial seperti ini tidak terus menerus. Bisa saja suatu saat dia soleh sekali, dia menyaur semua uang yang dia bawa, bahkan melipatkan, tapi bukan karena riba, melipatkan kesalahannya menjadi kelipatan kebaikan. Lho kathah lho. Tiang niku fase ketika saleh iku kesolehane terus over, muga ngodoki fase. Sampai kiai iku yo bingung pe nek didolani wong mualaf. Mergo dene Islam anyaran ya, terus salat iku qobliyah ba'diyah, tahajud duha. Sampai kiai niku isen mergo wis suwi ra duha ra tahajud. Kiai ono fase tobat ra isen bebe, rata-rata bebe. Isen mboten. Isen biasanya ibadahnya lebih. Ya, jadi kiai kan saking suwi ini ibadah, kalau kula kan mulai cilik Gus, wis biasa salat iki. Ketemu wong lagi tobat. Qobliyah, ba'diyah, duha. Nak Jumatan mangkat jam 11. Terus bingung kan? Kene main masbuk kan. Lah nek santri agar ono ibadah tenanan, oh anyaran niku perkara. Perkarane mangkel kalah napa? Saingan. Srepet. Wis pancen yo repot urip-urip. Angel ngadepi donya nu angel wow. Tapi Rasulullah itu kayak apa? Hubungannya ngendikan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika sama orang fasik malah Nabi ngendikan apa? Syafaati li ahlil kabair min umat. Syafaatku iku iso nulungi wong umatku senajan to dosa gedhe. Ya tentu ora kok terus dadi syariat, ngono dosa gedhe oleh nggih ampun ngoten. Ya dosa gedhe sul khatimah taqabbalallahu minna minkum kok aneh-aneh. Cuma niki kula cerita. Kebencian sama orang-orang sana, orang-orang seperti itu tidak sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunate Nabi niku nek ana wong fasik iku didongakno dibina. Mergo piye-piye iku umat Kanjeng, umat Kanjeng. Masyhur kan ada sahabat itu namanya Abdullah. Ya Abdullah iku nganti wong lali jenenge nek Abdullah niki teng Bukhari. Wong nyeluk iku khimar saking nakale. Niku senengane mabuk. Lucu nih, ini mabuk neng terminal gak gelem, neng alun-alun gak gelem. Nak mabuk senengnya neng masjid Kanjeng Nabi. Jadi kadang ngomong soleh yo lucu ya. Kiai gue gak enak. Tapi kok sing dibodohi ya kiai. Mulai dicek wis ana ngono iku. Setu ora parek kiai gue ora kepenak padahal fase engko tapi sing dibodohi yo. Iya. Singkat cerita nak bar mabuk nu Nabi ya dijilid. Dijilid itu diberi sanksi lah. Bini al ya sandal atau apalah wa atrofi siap. Tapi akhirnya sahabat karena sering orang itu apa itu salah, mereka melaknati itu. Terus kono ku penuh laknat ngarepe Kanjeng Nabi kok sering mabuk, sering gini-gini. Jawabe Kanjeng Nabi napa ini teng Bukhari. Ini saya harus saya utarakan mergo orang-orang itu hadise sokah ta ora. Sedurunge takok tak omong iki ning Bukhari. Pokoknya roh borah, pokoknya ngomongnya gini Bukhari. Daripada roh takok, sokeh enggak? Ini ya, ya bebe, di kota ini, ini takok, sokeh atau orang? Nyawara, saya ingat dalil lu mikir akhir. Berarti dites, oh. Wah, kita tahu dites. Terus itu hadis, sokeh atau orang kota? Wah, dalam Dewi ya. Kau bisa mocok atau orang, takok. Lah, mangkel orang, enggak jadi kalau ya, aku udah diwang apian, mau mangkel orang, tapi kono mangkel orang. Daripada dadi udan wis tak omongno ae. Ngempet nang kesuwen iki jare wong Jawa dadi napa? Udan. Tapi apa kata Rasulullah? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulah. Kejo geman nglaknati wong mabuk iki. Piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Mulane ribet kan. Kuwi ana wong joget pas selawatan kene yo bingung, mbok halal lho iku selawatan kok joget. Mbok haramno iku kira-kira jogete pas selawatan. Iku sing ora koyo hukume bagus. Sing jelas ora dihukum polisi kae. Tara iso jawab. Poin iki mboten fatwa, lho niki guyon wae. Pokoke iku ora ngono. Mun iki saksine wonten itro terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten foto-fotone Nabi. Bingung macam ngadepi ngene ku bingung. Ngene ku mulai zaman Nabi. Jadi sahabat itu sing rodok beling ning bab iku lha piye. Iku jenenge Nuaiman, Abdullah ni amang apa. Nuaiman itu malah parah meneh. Nuaiman sahabat senengane guyon, Nabi mau dibuli kok sahabat. Nabi senengane nara di dhuwit iku ora ana bakul keliling. Ah ngene. Nabi aturi lah pilih sing apik, mangan mbek Nabi terus pun. Kariku terus Nabi nyongkone hadiah. Kariku bayar Nabi. Kanjeng Nabi. Nah, Nabi yo mangsem tok. Nabi apian. Mulane ya iki jajal mesti niru bae tenang ya kan. Dadi ngoten. Lah Nuaiman itu saking nakal ini kita cerita. Cerita ini ada di Ihya, ada di Ithaq. Ono ad-Dharir, tiang niku wuto. Wuto teng masjid, takok. Nggon uyah iku ndi? dituntun Mbak Nu'aiman sing kene ra uwes. Iku jan ning tengah masjid. Ngamuk-ngamuk, awas aku nak ketemu Nu'aiman. Tutuk. Dene krungu nak diancam Abdurir wong kutho. Hari ketiga digandeng meneh. Kowe pengen roh ketemu Nu'aiman. Yo enti wonge tak duduke. Dijejer Sayyidina Utsman. Siko Sayyidina Utsman dicek salat. Iki lho Nu'aiman. Kuat tempur. Kuwe kir masjid Amirul Mukminin. Dadi wong nak bodoni iku ora iso pisan, mesti berseri. Dadi bodoni pertama wis fatal, kedua luwe. Sahabat. Dadi sahabat yo macam-macam. Tapi kabeh iku fil jannah. Mergo menangi delok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dawe Nabi, ojo laknati wong ngono-ngono iku piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Itu di Ihya diterangkan, kula masih ingat betul takbir di Ihya, saya masih ingat betul kalimat itu. Memang saya hafalkan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Saya masih hafal betul. Saya mencek itu di Ihya, mesti persis lafaz yang saya ucapkan kan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status mahabbah hanya karena maksiat. Kata enggak misalnya preman-preman nak ketemu Kiai Yucob, ketemu Habib Yucob, kata enggak? Kata. Diarani preman mbek Habib tua Adim Yucob, Yucob tenan, dikongkon nurut tenan. Jajal ora salat-salat kon roan. Resi daleme Habib Wali, oke wis supaneng. Asal kon aja kon salat. Jadi artinya apa? Ya unik. Ya, tapi barokah mahabbah itu semoga suatu saat jadi orang baik. Kalau kula sering ketemu preman nyucup wong itu matonan nyucup. Tahu salat ternate. Tapi kula suwun nggo sebab jenengan piye bingung gak kan. Mula nanti diceritani preman iki kisah nyata ning kapal pesiar, preman sugih ning kapal pesiar. Iku tukaran lan tiyang crito kula, kula bar joto si tiyang. Kenapa? Teng kapal pesiar karena hari Jumat iku ana jumatan. Lah ada orang yang gak jumatan itu gak terima mergo dadi birisik. Wong hiburan kok ana apa? Jumatan. Nah pas gremeng iki dikira wong Islam sing fasik iki dijak gremeng seneng. Wong kapale wong akeh nyewa bareng kok dienggo jumatan berisik. Wong niku kudune ora usah jumatan, wong hiburan kono jumatan. Dicuwot sampai sing ra jumatan. Bingung kan iki. Lho kok njot lho aku ra jumatan lah ra trimo ana wong njak jumatan. Fasik Indonesia iku pusing mikir. Kanthi ngene. Wong akeh soal Indonesia aku bingung, ini pengamat itu pusing gue. Ya bangga cerita aku lo bangga. Lah jajal lah, preman-preman sing ra salat, ana wong ganggu wong salat tuh terima ora kira-kira. Gak terima. Soal unik Indonesia. Pun kalau terusaken ya, terus ketika Nabi sungkeman tenggene, mengke niku wonten teng cerita teng Kiai Mahfud sungkeman teng pangeran ngelafat nopo at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus kalian Allah dijawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus Nabi ngersakno salam untuk beliau itu umum untuk sinten mawon saking syafaqah welase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus disebut assalamu alaina wa ala ibadillah sholih. Terus teng kitab niku malaikat terus derek gabung Nabi piyambak ngederek ngendikan sedanten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dados kula suwun salate jenengan lafat-lafat yang dipilih para ulama itu lafat-lafat spesial. Maka meskipun lafat-lafat itu berstatus sebagian sunat, tapi guru-guru kita tidak pernah meninggalkan itu meskipun berstatus sebagiannya sunat. Jadi misalnya sampean gak oleh misalnya soal ahli fikih sing rukun ning gone tasawuf akhir mu syahadat tok terus bareng lugum asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum san yo kenemen nang bakhil yo napa takoki lha kok ngono tok liyane kan sunat sing wajib kan tasyahud ndak usah seperti itu karena di lafaz-lafaz itu adalah ladzatul khitab di ada kenyamanan ibadah ada kenyamanan apa khitab sehingga kita tetap napa niroaken napa sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng sidratil apa muntaha tadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Terus Allah jawab napa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi kepengen rahmate Allah niku amat teng sinten mawon. Nah, terus assalamu alaikum.

0: suwen soleh langsung suwen apa? Jenak non apa? Atas kulo di Ponco Temanggung, muangkel mergo dene ragus. Nang pondok ora untuk dinyake, nang pondok Gus kan kastanya tinggi. Dene ra tau diceluk Gus. Anake jenakno Agus tok. Ben sok ben diceluk Gus. Jadi orang usah tambahan, nak tak tambahi Gus kok diceluk tambahane iku dadi Agus. Ya akhirnya kabeh wong nyeluk Gus. Itu solusi terbaik.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
3: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ibu lagi cari apa?
1: Eh kakak, ini ibu lagi nyari obat Habutop. Ibu belum makan obatnya. Padahal terakhir kali ibu nyimpennya inget deh di sini deh kayaknya.
0: Ibu tadi pagi kan bapak udah bilang pas ibu di dapur kalau Habutopnya habis.
1: Hah? Ya ampun, ibu nggak ngeh loh kak. Ibu lagi fokus sama masakan soalnya. Ya udah, tolong beliin Habutop ya kak ke apotek.
0: Ya ibu, tapi ibu emang bapak sakit apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
1: Bapak sih nggak sakit kak. Obat yang dikonsumsi itu, obat herbal Habutop, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Dan pastinya obat Habutop juga kan herbal. Jadi walaupun dikonsumsi jangka panjang, tetap tanpa efek samping. Makanya bapak sama ibu sering konsumsi obat Habutop. Udah, beli uangnya ya. Tolong kakak hati-hati di jalannya, oke?
0: Siap ibu, sekalian beli jajan ya bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
2: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
3: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania. Tentunya masih di acaranya DJ ya. Acara DJ dangdutnya nih tentunya bareng Lania di jam 6 hingga nanti di jam 8. Jadi buat sahabat Setara yang mau bergabung, monggo bergabung. Yang sudah bergabung juga terima kasih banyak. Mungkin yang sudah bergabung kalau mau request lagu ataupun salam sapa ataupun mau apa nih, mau ngasih Lani yang pantun, mau enggak tentunya Lani tunggu di 0822-311-000-70. Sekali lagi di 0822-311-000-70. Dan Lani yang menunggu sambil apa nih, sambil dengerin lagu nih. Lagunya Iming-Iming Cinta nih Bojone Wong. Waduh, Bojone Wong enggak tuh. Oke, awak Kicau Mania nih, Kicau Mania aja deh. Lani mau ngasih lagu Kicau Mania dulu nih versi DJ-nya ya teman-teman. Jadi buat sahabat Setara yang mau bergabung, mau enggak bergabung. Dan Lani juga di sini ditemani sama denator kita yaitu itu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ketat. Dalamnya masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Oke langsung aja yuk, ada DJ Kicau Mania versi remix. Jadi langsung aja yuk. Tapi sebelum itu yang mau bergabung langsung aja hubungi di 0822-311-000-70. Oke langsung aja nih, DJ Kicau Mania. Kicau, kicau, yuk goyangin sang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop
1: obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: otipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Mampat Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol ataupun DJ Dangdut ya, kita gabungin aja Pasar Senggolnya ya. Oke, jadi buat sahabat Setara yang masih ketinggalan nih, yang belum bergabung, mau gak bergabung karena Lania menunggu sampai nanti di jam 8. Oke, langsung aja nih Lania di sini juga ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal yang paling ngetop tentunya ya. Buat obat herbal ini ada di Habutop. Habutop ini juga banyak banget manfaatnya buat kita-kita yang mungkin kurang enak badan, terus ada darah tinggi, terus badannya terasa berat, gak ringan, banyak beban banget di badan ya. Bukan beban pikiran tapi ya. Tapi karena pikiran kita jadi banyak, kita kadang jadi darah tinggi ataupun darah rendah. Jadi Habutop ini bisa membantu kalian untuk menangani penyakit-penyakit tersebut. Dan Habutop ini juga alami banget ya, karena Habutop ini tuh terdiri dari bahan-bahannya ada daun hepatus sauda, ada daun kelor, daun bidara, terus ada kunyit, ada jahe, dan itu bahan-bahan yang alami banget. Ya alami di gunung ya. Jadi buat sahabat Setara monggo dipinang, karena ini bisa dibeli di kemanapun kalian berada. Tentunya ada di mana nih? Ada di apotek terdekat kalian. Terus ada yang langsung aja buka HP di aplikasi TikTok ataupun Shopee ataupun bisa hubungi kita di 0822-311-0070. Oke, itu aja dan kita langsung aja nih bacain atensi yang sudah menunggu. Ada siapa nih kira-kira? Tentunya ada dari Bu Yanti Bilungan ya. Assalamualaikum, hadir Mbak, siap minta tembangannya nih Banyu Bening, siap dicampur areng, Banyu Bening dicampur areng. Oke, nanti akan Lania putarkan ya. Dan salam-salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Lanianya atau Mbak Uni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi juga disusul sama Sane Villa nih, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request dangdut remiknya Mbak, siap dari albumnya Ade Irma dengan judulnya Kumbang-kumbang atau Janda Muda. Kumbang-kumbangnya dari Ade Irma udah Lania putar ini buat soundtrack ini, Lani yang ngomong ya. Jadi mungkin janda mudanya yang Lani akan putarkan. Dan kirim salam-salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua di mana